0: pipit! Capek lah! Ayah nantalai gua!
1: Yo ya, helm pipit mah ya?
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah, payu alai.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang selah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Deh, Rami lu gelang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja beli ya? Sekalian ke pasar.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Ima sih pak.
3: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
4: Imanya tuh, Uni di buku KDMT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah sih pak, Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo, Uni sekalian kamu beli isi kadeyama di barang-barang pilih dan legai.
3: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyo.
4: Jangan ko nih.
5: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los 2, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alex Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Woi, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar Mas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh, semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Sabii, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi, harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 200 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Sabii nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci.

gudang besar-besaran, stok terbatas, dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu Layar Mas, Jalan M. Sapi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

attention. You are listening to the Honey Fam now.

warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

0: Oh, teh moy. Ala siap kok sadonyo persiapan balik simutiku. Kalau palaminannya alah, untuk ke kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukup mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya alah ado teh. Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukup di siko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali. Langkok yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan gerakkan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: gue udah di monarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh presiden Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisikan Zia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisikan Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisikan Zia. Gadang, murah, lama dana.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu best sellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cuslah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jo etek kanan.
0: Jangan lupa di sana. Ado lamang tepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Nang kamu minta lagu jo salam-salam, langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sunat penangan. Basuh balik kita di Lamang Tapai untuk hari kini ko. Ya, nampaknya lah banyak telefon dan kebagabung di Lamang Tapai untuk edisi hari kini ko, hari kedua di bulan Juni. Kita terima langsung teleponan pertama sunat penangan ya. Dari siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi Mama Gaul, ba kabar kini ko?
1: Alhamdulillah, kok kabar? Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Rabbil alamin.
1: Apa cara lagu kawan?
0: Apa lagunya?
1: Dari Muslim Tang lah, Kanaigarejo.
0: Apa judulnya?
1: Kanaigarejo.
0: Kanaigarejo. Kirim-kirimlah salamnya.
1: Salam bertemu untuk Wan, salam juga sudah sampai selalu keluarga Wan.
0: Terima kasih, salam balik ya.
1: Untuk bahan mari masa kita ada tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Untuk Mak Ambo semua dua.
0: Iya.
1: Untuk ayah sekalian ayah. Untuk besi-besi itu di Pariaman.
0: Jadi.
1: Ada Dazon,
0: ya.
1: Simba, Simon Kepulisat, Kak Silba, dua Mamansya,
0: okay.
1: Dua kembali ke kawan-kawannya, Nutrisi kawan-kawannya, Mak Kembali kawan-kawannya.

0: Ya.
1: Baju alam.
0: Oke.
1: Pakai uban.
0: Ya.
1: Arifan. KL, Mama Riri, Mama Ari, Chicago. Nah, sampai pakai selawan.
0: Ah, jadi ditunggu lagunya Beko.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Rancak banget.
0: Rancak banget. Mama Gaul di Batipuah meminta lagu dari Mus Bintang ya, Kanai Garejo. Di belakang Mama Gaul ada siapa kini kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Di siapa nenek kini kok?
2: Ica nenek.
0: Ayah Ica, ya ayah Ica. Di mana lupa nenek kok?
2: Peninjauan.
0: Di Peninjauan. Ah, jadi bakabah ayah Ica kini kok? Alhamdulillah sehat banako. Apa lagu ayah Ica?
2: Kok kaberang berang lah nenek.
0: Kok kaberang? Berang lah. Siapa nama lagu kini kok ya?
2: Yang biasanya ada ne.
0: Etik kadai ya. Jemalipin. Dayat Yusaragi. Yang nama yang ketujuh?
2: Yang
0: tidak. Hah? Dayat Saragi.
2: Iya, nenek.
0: Oke, ditunggulah lagunya Miko. Putih-putih suaranya Bako.
2: Nenek.
0: Putih-putih suaranya Ica.
2: Jaringan untuk nenek.
0: Jaringannya, jadi. Kirim-kirimlah.
2: Salam bertemu untuk nenek.
0: Yo.
2: Tanya mama kau tadi.
0: Jadi.
2: Tanya nikah di Perala.
0: Oke.
2: Pada tua selalu.
0: Ya.
2: Reuban.
0: Ya.
2: Kemudian bang. Metam di Sungai Sari ya.
0: Ya.
2: Tanya bang juga. Bisa.
0: Ya.
2: Panaslahan. Ada jalan angin.
0: Ya.
2: Tanaga. Untuk ambil serala silam nenek.
0: Ah, jadilah ditunggu lagunya Beko ya Ica. Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM. Rancak bana. Itu tadi ada ayah Ica sanak pandangan di belakangnya. Ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo Pak D, selamat pagi.
3: Pagi pula balik orang sehat wah.
0: Alhamdulillah.
3: Tak ada sarapan wan.
0: Allah.
3: Wah lu tak bagi ketepik gulai paku tu wan.
0: Jikalau ketepik gulai paku deh. Jadilah kalau begitu. Itu paling ketujuh bana
3: deh wan. Sarapan wan langsung
0: kulit. Hah?
3: Langsung kan sarapan kulit.
0: Jadi.
3: Alhamdulillah memberkati keluarga kawan ya.
0: Amin. Terima kasih doa dan sambut untuk Pak D.
3: Yo. Marwa. Ma'ambo.
0: Ma'ambo.
3: Nurul.
0: Ya.
3: Ya.
0: Ya.
3: Uncu.
0: Uncu.
3: Ketua. Ketanopa.
0: Oke.
3: Santi Singalang.
0: Ya.
3: Ani, Tri, Supratan Juang.
0: Oke.
3: Mama Riri, Mama Gaul, Vina Rosa. Ayah Panasike, Cinta, Vina.
0: Iya.
3: Daud.
0: Jadi.
3: Ayah Denai, Aziza.
0: Oke.
3: Putri Bungsu,
0: Putri
3: Yanti.
0: Iya.
3: Ini Dahliar.
0: Oke.
3: Adi juga kawan-kawannya. Kita kat KL.
0: Ya.
3: Tadi Palala.
0: Baik.
3: Unita.
0: Yo.
3: Opung. Erika. Baik Uban.
0: Baik Uban juga.
3: Ayam Ajo Munir.
0: Ma
3: Ikram.
0: Ya.
3: Tadi Ajikan juga si Al.
0: Ya.
3: Lah, Linda.

0: mana ngasulok berdua tapi salam dari Pak Dewan.
1: Jadi Pak De?
0: Kacang kacang kacangnya, Bali ke Bali nya Wan.
1: Siap.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak.
1: Demikian Pak D di Bukit Surungan antara gak katupik gulai pakunya pagi ko ya. Jadi beko kita sajikan ya katupik gulai paku. Baik, di belakang Pak D ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Yo, di siapa nenen ko?
2: Putri Sago, nona.
1: Astaga, nak mencukup nama Putri Sago di siku de bakal apa Putri Sago tu?
2: Alhamdulillah sehat, nona. Bakal banyak.
1: Alhamdulillah sehat bana. Sungai yang aman.
2: Alhamdulillah aman cerah seperti sorowan nona.
1: Ih mantap bana.
2: Terang panjang baca cawan nona.
1: Alhamdulillah cukup cerah di pagi kini ko.
2: Lebih cerah nona.
1: Hai.
2: Sarapan nonen.
1: Allah.
2: Apa tu?
1: Jadi lagunya apa tuh?
2: Lagunya yang berduet lawan nonen. Pasang cik nonen yang ada yang berduet.
1: Yang berduet. Apa yang berduet tuh? Sia duet ni tuh?
2: Yang dari Rayola lawan nonen.
1: Rayola ya, Rayola duet ya.
2: Yang tak baru lah sekitar orang.
1: Rayola baduet.
2: Iya, nonen.

0: Kasihanan Balalu judulnya.
1: Apun?
0: Kasihanan Balalu.
1: Yang lainnya mana nan judulnya?
0: Itu nan nampak abangnya tidak ada di apa? Tidak di web formatnya spesial duet saya tidak ada gitu loh.
1: Tidak ada loh nan. Kalau yang seorang aja yang mana nan?
0: Yang seorang saja. Aku Lailo ni berduju Daniel Maestro.
1: Aji berduju warna.
0: Mau pamisah cinta.
1: Apa warna?
0: Mau pamisah cinta.
1: Itu je lah warna.
0: Jadi okay.
1: Salamnya untuk warna yang keluarga semoga sihat selalu, semoga panjang umur, mudah rezekinya, lancar cita-citanya warna.
0: Okay.
1: Untuk seni seleha, untuk Pak Di sama Bu Di Santako.
0: Jadi.
1: Untuk Oma Kaul, untuk Dasyik Daroma, untuk Dasyilba, untuk Rosa, untuk Rangga, untuk Rika Bitlala, Jumun Sekumbang, Ternyatar, Dadaus, untuk TL, untuk Oma Riri, Oma Nisa, di Bali Tempat Terkecuali, untuk Aziza, Oma Ratu, untuk Daal, untuk Opung, udah Trinsa Muncul, Nenek Atar, untuk Mambo, untuk Nidah Liar, untuk Mr. Al, untuk Mak Itam, Pak Zul sama Bu Marni, untuk ada satu aja lah, warnanen, salam kompak, salam badan sana dari Putri Sago ya warnanen.
0: Baik
1: ya. Spesialnya untuk warnanen dan untuk kru Bahana Tanpa Terkecuali dan seluruh fan Radio Bahana Tanpa Terkecuali di mana berada ya warnanen.
0: Oke.
1: Makasih warnanen.
0: Yo sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian ada Putri Sagu sanak pendengar ya. Lagunya Mawik Pamisa Cinto. Ya, kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, menjelang siang. Sudah lama sampai di Padang Panjang di Radio Bahana.
0: Oi, mantap Bahana. Daus di Dobok Batu Sangka. Apa kabar kini kau?
2: Ya, Bahana sehat. Alhamdulillah. Minum dah, Renan.
0: Yo.
2: Minta. Kalau minta, tak bisa reagian. Tak ada request lagu kita, Renan.
0: Jadi, lagunya itu?
2: Rencananya minta lagu Kudu Basi.
0: Kudu Basi, jadi kira-kira.
2: Iya, yang berduet ya. Salam pertama untuk Daniel sebagai jurumudi atau nakoda.
0: Iya.

0: Iko, semoga terkabar selalu, murah rezeki buat Daonen dan lancar aktivitasnya di hari itu dan lancar acaranya sampai selesai pasti dah utangkan di Radio Bahana di rumah.
1: Oke.
0: Salam untuk Saleha, salam untuk Bapak Ibu pimpinan Radio Bahana. Semoga terkabar selalu, murah rezeki buat Bapak Ibu yang memimpin Radio Bahana di Perapanjang ya Daonen ya.
1: Iya.
0: Terima kasih salamnya juga tadi dari Pak D, dalam balik untuk Pak D sekeluarga dari Daud, semoga sekeluarga murah rezeki. Lanjut terima kasih juga salamnya dari Putri Tago, dalam balik untuk Putri Tago di Singayang. Salam untuk Putri Sugumbari Baso, semoga selalu murah rezeki buat Putri Sugumbari Baso di Bukit Tinggi. Salam untuk Aziza, ada Dalia, SPL, ada Raja Munir Sikumbang, ada Ardi sekeluarga di Jakarta. Nah pulang dari Paris ya Daonen.
1: Alah, baru tiba tadi malam.
0: Alhamdulillah lah sampai di rumah untuk oleh menengah ya Daud bergabung. Salam untuk Ardi di Jakarta ya Daonen ya. Salam juga untuk kawan-kawannya yang ada di Jakarta. Salam untuk Uncu di Kota Tua, salam di Penyalayan, salam untuk Mita di Tujuran Tujuh, ada Uncu Nurul, ada Nikmat, ada Kasanapa di Padang Panjang, Baduo. Salamnya di Bukit Komen, ada oleh Mananga, Sore Cudu Baduo, di Agen Salam Tempat Kecuali, di radio yang tahu selalu, tahu selindukan, yang okay. Malam.
1: Siap, mantap banget.
0: Terima kasih yang mengakit nomor telepon tahu sebagai telepon yang sampai ya.
1: Iya,
0: berarti nak kalimo untuk masuk ada viral salam tu ada viral sih. Terima kasih selamat bertugas Daonen.
1: Iyo.
0: Ada lagunya.
1: Baik.
0: Terima kasih lagunya dikirim untuk Visi Kumbang di Baso ya Daonen ya.
1: Oke.
0: Tahu turun dulu ya Daonen. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Kancah Bana.
1: Kancah Bana. Baik, demikian aduh Daus anak penengah ya. Lagunya Pak Giko Bajudul Kudo Basi ya. Kita tunggu telepon selanjutnya di 0821 2270 8300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Wak.
1: Iyo, putri bungsu di Batu Limba. Bakal bagi niko.
2: Alhamdulillah sehat. Hai sehat Wak.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Bukan Wak.
1: Alah.
2: Nah, syukurlah Om. Minta lagu lewat.
1: Jadi lagunya apa tuh?
2: Niat Siti Penabuh Janji Wak.
1: Ulang balik ya.
2: Niat Suci Penabuh Janji.
1: Niat Suci Penabuh
2: Janji.
1: Oke, silakan kirim salam.
2: Salamnya untuk Wan. Jadi untuk Perubahana Kadonyo.
1: Iya.
2: Untuk Manda Ides Putri Bali Nenek Aisyah.
1: Jadi
2: Samba ya kawan-kawannya.
1: Oke.
2: Okay. Mama Nisa kawannya satunya.
1: Baik.
2: Oke.
1: Ya.
2: Niamai. Lupa.
1: Ya.
2: Untuk Jumunir.
1: Jadi.
2: Daus.
1: Baik.
2: Putri Saku, TR, okay. Liter, Raju Alam.
1: Ya.
2: Mas Tiri. Nida.
1: Ya.
2: Putra Tanjung Wanjai Wajet.
1: Jadi
2: Aik Uban.
1: Iya.
2: Tok yang mananga yang kemasuk beko sado ya Wan.
1: Jadi
2: Iwan.
1: Itu saja. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Lancak bana.
1: Oke. Okay, dan sana pandangan itunya tadi ada putri bungsu ya di Batu Limba. Baik, kita akan langsung mendengar lagu dan pertama dulu di Lamang Tapai season pertama. Permintaan dari Mama Gaul di Batipuah ya, Kane Gerejo dari Mus Bintang. Beko dan sana nan kemana telepon balik di season kedua. Sesudah lagu-lagu je pesan-pesan diputar beko ya. Kita dengarkan lagu-lagu dan rancak-rancak nan berikut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta keberulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, mempererat persatuan dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan serta tetap mengedepankan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu Wataala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan keberkahan kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Padang, saya Mahdul Miasal Setiap Menjun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anies, Wali Kota Lampanjam, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Panambanjang kedepannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Panambanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam

untuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat sebagai anak umrah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selaing Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: Halo.
1: Halo, halo kosi aku.
2: Woi, ada kang Rajo ah, pingin.
3: Ikut ambil main di kemar.
2: Kamu enggak dua aja, nenek tuh pakai satu yang lunyut ayam dan lumba danang.
3: Bisa bian kaya.
2: Woi bro, gua baru balik dari rantau nih.
4: Iyong gue, kamang salah mukul banyak bintang film mencari yang gua kamar aja salah mukul.
2: Dari Jakarta, Jakarta nih, unggah basi.
4: Onde bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
2: Jakarta kini tambah balayo kan?
4: Mau bayi apa tuh? Apa nanan cak Jakarta tuh?
2: Kini kau lado buswai.
4: Apa tuh?
2: Buset terkulai.

0: 107.2 Bana FM Rancak Bana. Sanak pandangan kita masih di acara Lamang Tapai tentunya sampai jam 2 balik siang di Korea. Dan kita akan langsung menerima telepon berikutnya di season kedua kini ko. Dari siapa ko ya? Kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam one lan mati jua babang selek balenye
0: iya. Jadi
1: ala guroni cania gorang pauah bakudolimo ene.
0: Jadi
1: salam ke onen ya.
0: Yo.
1: Ngopi ke sangah tene.
0: Alah.
1: Salam untuk saleha opung sian turi na boleh setanda nenen ya.
0: Baik.
1: Aku tu Tanjung adi ada al tu besau sanga dobak linda ke sinan nenen ya.
0: Okey.
1: Putra anye jun cuma kayo mak adam ene.
0: Jadi
1: BL mamari ri rajo alam kali mau kacang ne.
0: Baik.
1: Ana ni bali le manda mo ria mak dikamba do adi ada nanti kami ilen nenen ya.
0: Okey.
1: Ki uniang wita, ki uniang putri Tanjung simpang apa piam man nenen ya.
0: Yu.
1: Adonyo ibu Mardi jepak Azul mak hitam si kumbang nenen ya. Ado dah boy gay di kayu tanam ni nak buang buang nenen. Mr. John nenen ya.
0: Okey.
1: Good morning Mr. John, how are you today nenen ya?
0: Yu.
1: Aldi jaga tambah Sri Bak Nining yang lebih lebih tinggi kan nana.
0: Okey.
1: Adonyo si ayah pada sikit ayah anda. Sebenarnya ayah dapat salam kan nana.
0: Jadi.
1: Mak dah tua PA mak etik tunggal babin yang pergi kacang opa kan nana.
0: Yo.
1: Ado Ika selalala tu Lili Azizah kan nana.
0: Jadi.
1: Adonyo si Uncu di Kota Laweh kan nana. Ada Nurul ke di ano enen betul awen ane ya.
0: Yo.
1: Winda di Panyalayan di Bungkui kami tu sedang nyonya ane.
0: Oh jadi. Yo sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian ada Babang Al ya. Dan lembaga buang tadi ya. Kita terima telepon di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, Uni Dahliar, bakabah.
2: Alhamdulillah sehat nyonin bakabah panjang tu.
0: Alhamdulillah sehat pulo.
2: Cuaca wah.
0: Alai tarang bandarang gini.
2: Terang menerang kan.
0: Biru
2: langi ya.
0: Biru langi ya. Okey.
2: Ala gua pulo kini nak Pantai Padang lah.
0: Pantai Padang.
2: Yo tapi yang dari Cirian.
0: Pantai Padang.
2: Di Cirian. Dalam teman tu mencari onen ngeloding kan. Dalam tapi itu pertama tu onen.
0: Jadi terima kasih.
2: Daun dia putus angka.
0: Yo.
2: Pak D, Bu D.
0: Jadi.
2: Putri Bungsu tadi. Putri Sago.
0: Yo.
2: Putri luar biasa.
0: Ya.
2: Pukul orang Bali PTP sesuatu nyawa di Jakarta.
0: Ya.

0: Ale yang pokoknya dalam nasi telurnya tadi ya, tadi kan ayahku dari Eja. Kamu dari Cikumbang.
1: Oke.
0: Oh, Ma Ikam, Ma Datua.
1: Jadi.
0: Oh, Ma Gayuban.
1: Iya.
0: Baca pun ada gak buang ayam mesin naga.
1: Siapa?
0: Sama alunya.
1: Oh, sedang ke ladang
0: itu. Itu gak apunya kan, apu sampai capek, nanti gak sampai namun, sampai spesial itu dong.
1: Jadi, ini udah lihat, ditunggulah lagunya, Beko.
0: Ayo, itu dah, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahan FM.
0: Rancak, Bahan FM.
1: Itulah tadi Uni Dahlia ya, kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang Manone.
1: Selamat pagi menjelang siang Aldi, ala di kantor lo Bali ya.
2: Iya, baru bisa lo aku banyak kagak aja tadi.
1: Banyak menumpuk lah nyok, di raptel ya.
2: Buat ditinggal Manone.
1: Ya, di raptel tugas tuh.
2: Tugas negara liat
1: mana? Ya, tugas negara apa liat ya?
2: Balik kesetiaan pabrik mana nen?
1: Ayo.
2: Mana nen?
1: Ya?
2: Lagu Batu Tangga ada yang versi orkestra ya mana nen?
1: Aduh.
2: Itu mana nen?
1: Jadi.
2: Kau peminta dari basement tu mana nen?
1: Oh jadi. Pak Jainal.
2: Jadi pasukannya tu sukol orkestra ini mana nen?
1: Oh gitu ya. Oke siap.
2: Berarti buah penyambung kecewa Pak Jainal.
1: Iya.
2: Ambo pun di mana ada punya maninya kan, karena dia pasti mana nggak mana, nggak pakai di salaman di mana nih.
1: Gitu ya, iya.
2: Setia ya, tuh siapa yang mana? Kalau lagu-lagu yang diputar mana itu dia tahu tuh suka kamu. Ada lagu ini, ada lagu ini.
1: Oh iya.
2: Apa kalau lagu kesukaan ini tuh diputar nama nih, diulang-ulang tuh lagu yang mana?
1: Gitu ya. Oke, siap Pak Zainal, beko diputar lagu kesukaan Pak Zainal beko.
2: Ambo sebagai salam untuk Bunda Dahlia tadi.
1: Jadi. Iya,
2: Pak, untuk dah dapat salam dari basement sampai lantai atas.
1: Wih, mantap.
2: Dari yang bagi dugaan OB sampai Big Boss.
1: Ya, dapat salam tuan untuk Daal ya. Luar biasa Daal, gue memang viral ya.
2: Daal kan saya buitin.
1: Batua,
2: Terus salam pula untuk Daus,
1: iya.
2: Pak D.
1: Oke.
2: Untuk Nei sama Wiwi itu di Bukit Tinggi yang sama ingat-ingat lah, Bu. Ingat tiap lah itu, Ano, Nen. Kayak kamu saja, Bu, Nen.
1: Ya.
2: Masa banyak kacau kamu tadi. Untuk Nicole, dia kalau buat Henry di Bukit Tuangan, Aziza, Putra Medan Boda.
1: Oke.
2: Putri Bung Suta sama kawan-kawannya di Batu Rimba.
1: Jadi.
2: Santi di Singgalang, Nina Cirayang, Ardian di Padang Panjang, Randy di Balai-Balai, Mr. One Day. Itu yang tekanan
1: baru. Itu tekanan baru ya. Masih
2: tahun loading.
1: Masih blank turun dari pesawat mungkin bro ya.
2: Masih jet lag kok. Tangan di sini, tangan di siko.
1: Iya.
2: Walaupun dapat salam kok dari kawan-kawan satu di sisi kok di atas tujuan.
1: Siap buat Aldi.
2: Salam untuk Wan Onen gitu.
1: Oke, salam kembali itu untuk divisinya Aldi.
2: Jadi di speaker kan dari laptop
1: Onen. Oh gitu ya, asik.
2: Nggak sadunya satu ruangan Onen.
1: Mantap banget, iya.
2: Makasih banyak Onen.
1: Sama-sama Aldi, ditunggu lagunya Beko.
2: Iya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahan FM.
2: Lancak banget.
1: Demikian ada di sana kita Aldi di Mayora Building, lantai 7 Jakarta Barat ya. Nan baru saja bagabung. Kita tunggu telepon selanjutnya sana penengah di 0821-2270-8300. Di belakang Aldi Ado Ajo Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, Nen. Aka bawa, Nen. Alang ngopi, Nen.
1: Alah, aja baa. Alang ngopi pulo.
3: Request lagu, Nen.
1: Jadi lagunya apa tuh?
3: Cinta Talarang, Nen.
1: Cinta Talarang?
3: Ya.
1: Jadi, bakal sampai dilarang-larang tuh cinta, ha.
3: Tahu, Nen. Larang-larang, cinta tuh.
1: Ya, kirimlah salamnya dulu.
3: Salam pertama untuk Anen dan yang salam juga. Semoga keluarga panjang umur bertambah dari sini. Allah SWT.
1: Oke.
3: Antara ini nata benda dari yang bersalah ada belum ada tuak di sana ada belum ada beban ada TL ada suri
1: yo
3: ada

0: goceng yang batu cangkang, ada pulau daus, ada pulau tan, kita ada bicara tujuh kota lawe, ada
1: Jadi,
0: Aziza,
1: ya,
0: ada Kuala Lama Ambon,
1: bayi ya.
0: ada Bu De, Upung Upung Santurida sama Indahnya,
1: Oke.
0: ada pulau tan, Bumi Buntu, ada pulau Anissa, ada Punya Marala, ada Mak Yaul,
1: Ya.
0: ada pulau Kasanova, Putra Surat Sembilan, ada pulau Jorangga, Niman,
1: Jadi,
0: ada Daal,
1: ya.
0: Mami Pedang Lai, sama Pak Zul, ada Putra Kanjuang, di Semapa, Wita di Manggung, di
1: Oke.
0: Maikan Sekubang, di Balai Baru,
1: Ya.
0: Sari, Adi Tunggu Kemas saja semuanya, di Tuhan, namanya tidak tersabut, namun tinggal kalau ada pesan kompak, ada yang disimbang.
1: Baik, ditunggu lagunya ya.
0: Yo, terima kasih banyak, Wan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
0: Rancak Bana.
1: Rancak Bana. Cinta Talarang. Lagu permintaan dari Ajo Munir Sikumbang di Pariaman Batas Kota.

0: Ya, senang pandangnya sebelum kita sambil kita menunggu teleponan kabar-kabar kita bacakan dulu sebuah pesan singkat ya. Dari namanya ko Samsul ya. Samsul di Batipuah katanya. Apa kata Samsul ko ya? Cuba kita cari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah penyiar katanya. Ayo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samsul di Batipuah ya. Minta lagu Cie katanya. Cie, jadi adih. Kalau Cie jadi adih. Kamu kadentan. lagunya berjudul Janji Sabalun Pai deh, babayo lagunya mah. Penyanyinya Rosa Servia berduo je Iwan Romeo katanya. Janji Sabalun Pai ya. Oh iya, kena ada lagunya ya. Salam untuk sadanya pandangan radio Bahana saja Yowan katanya. Salam. Terima kasih sabalunnya. Jadi kalau begitu, ditunggulah lagunya beko ya, Janji Sabalun Pai. Demikian ada pasan singkik di WhatsApp Bahana dari Samsul di Batipuah. Ya, untuk sanak dan kabar-kabar melalui saluran telepon silakan di 0821-2270-8300. Ada telepon dan kabar-kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nek.
0: Yo, selamat pagi Wanjai, Ba'akaba Wanjai kini ko.
1: Alhamdulillah sehat banen, Ba'a banen.
0: Alhamdulillah sehat banako, ha. Iyo, apa lagu Wanjai kini ko?
1: Bunga larangan, Nek.
0: Kalau tadi cinta terlarang, kini bunga larangan ya.
1: Bunga larangan,
0: Main larang-larang surang kini.

0: Bungo larangan. Siapa nang kamu lagu nang ketujuh? Kalau bungo larangan kalau tidak salah banyak yang menyanyi kok. Ado Ferikale, ado Put, ado Benigno, ado Madigo Barsa.
1: Wisi
0: Prana Dewi lah deh, pandai mana wanjai gue memilih nama ni mani itu yang kata jurinya. Ayolah kalau begitu Wisi Prana Dewi kita suruh naik panggung berkolan suang. Silakan kirim salam. Pandai mana wanjai gue memilih. Iya. Jadi kirimlah salam tu dulu.
1: Salam tu nenek.
0: Yo, terima kasih. Salam balik ya. Okey. Ya. Jadi.
1: Okay.
0: Baik ya. Yo. Jadi.
1: Jadi pelalau nenek.
0: Ya. Maitam jo. Okey. Okey.
1: Nen, jangan kumpat saja ni.
0: Jadilah kalau begitu.
1: Salam tu lah kaju sentang.
0: Yo, ditunggulah lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Ancak
0: bana. Wanjai meminta lagu bungo larangan senak pandangah ya. Anda lupa di kesempatan kini ko kita salam-salam hijau di senak pandangah kita dan beradu di pasar Padang Panjang. Hari balai Allah berlalu senak pandangah ya. Mudah-mudahan di hari Selasa kini ko pasar kita tetap ramai dikunjungi orang dan kababalanju dan kemanuka gitu ya. Baik tujuh dan sana nan beradu di rumah di Padang Panjang di sekitarannya dan juga nan batugih di kantor-kantor baik di swasta atau di pemerintahan ya. Mudah-mudahan di hari kini ko nan Padang Panjang yang tadinya alah tarang bana kini lagak mulai linduk-linduk lepuluh balik seketik. Biasalah namanya juga Padang Panjang gitu loh. Oke, okay, ya. Dan untuk di sana nan jalan atau dan berkendaraan jangan lupa tetap selalu menggunakan helm sana pananga ya. Baik itu yang mengemudi sepeda motornya atau yang berboncengan ya. Jangan lupa tetap selalu pakai helm walaupun indak ada nampak polisi tagak di tepi jalan gitu. Jangan pakai helm tu dek karena ada polisi tagak di tepi jalan maka balakian helm di kepala. Kan lah salah fungsi jadinya ya. Fungsi helm tu ya tidak hanya untuk keselamatan kepala awak tapi biar kepala tu angin gitu ndak masuk angin gitu kan rancak tujuannya sebenarnya tapi banyak orang awak yang pemalih memakai helm gitu. ya itu diimbaukan dari Lamang Tapai kini ko ya. Jangan lupa pakai helm selalu bagi di sana nak menggunakan kendaraan roda dua tentunya. Jangan lupa kita salami di sana kita nan jauh-jauh di rantau ya. Dan selalu setia dengarkan Bahana FM melalui streaming radio ya. Aduh, Haji Anwar di Pasar Senen Jakarta ya. Dan selanjutnya di sana Pandangan yang berada di Pasar Senen ya. Dapat salam dari Bahana FM tentunya. Dan nampaknya ada telepon ya. Kita coba angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat pagi menjelang siang. Jo siapa wananin gini ko?
2: Yang biasa, Putra
0: Tebet. Oh iya, Putra Tebet ya. Apa kabar Putra Tebet kini ko?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat.
2: Ada lagu dah.
0: Jadi apa lagu Putra Tebet dah?
2: Cilako yang lepas simpang.
0: Cilaku Jalan Basimpang. Jadi kirim-kirim lah salamnya dulu.
2: Salam tuan ya.
0: Yo.
2: Bisa kau bisa lagu musik ya?
0: Apa lagunya?
2: Bisa lagu. Ko supaya lah tuan ya. Oh, dari Makati ya.
0: Makati di mana
2: Makati? Jalan Basimpang Rok Kelaga. Jadi tuan ya.
0: Cupa ambil lado ya.
2: Oh, iya.
0: Nah, jadi
2: pelanin pelan tu anen.
0: Okey.
2: Sejai. Iya. Ya Om Islam.
0: Jadi.
2: Ya TL.
0: Okey.
2: Abu berteman saya anen.
0: Jadi. Jadilah kalau begitu ya. Ditunggulah lagunya Biko.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
2: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Ya, enggak lupa kita salami ya. Dun sana kita dan berada di Pasar Tanah Abang ya. Mudah-mudahan tetap semangat di harinanku. Betujun dan ada di Pasar Modern Bintaro ya. Salamet pagi menjelang siang, semoga hariku adalah salah satu langkah sukses ke depannya untuk kita bersama ya. Lagu nan pertama di season kedua Lamang Tapai untuk hari kini ko, lagu nan lah diminta tadi dek siapa ya? Okay. Bang Aal gitu ya, rang pauh bakudu limu sana pandangnya ya. Salam juga untuk Pak Jenal and the gang ya, di merah building basement ya. Tetap semangat Pak Jenal ya. Kita dengarkanlah lagu-lagu rancak nan berikut ko, mudah-mudahan bisa menghibur kita bersama tentunya di hari nan ko. Salam ya mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu best sellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

0: Cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di simpang 4 di Jalan M. Safi'i. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 200 ribu. Mau sepatu Vespa yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Lampanjang kedepannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Lampanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, sana pendengar, kita lanjutkan lamang tapai di pagi kini ko. Kita terima telepon selanjutnya dari siapa kini ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dari Peti Tanjung, Wan Manga, Wan Makan.
0: Tidak ada tagadua seketik di belakang.
1: Cukup kan minum kopi, Wan Makai.
0: Apa lagu ni Peti Tanjung ko?
1: Nasi kaki limau lawan Zalmon.
0: Nasib.
1: Oh, nasib. Iya. Nasi kaki limau Zalmon.
0: Nasi kaki limau. Oh, enggak ada lagunya lo bakal tuh.
1: Enggak ada. Oh, atangi di rantau aja lah.
0: Tangi
1: di rantau.
0: Di rantau.
1: Iya.
0: Oke, Zalmon ya?
1: Iya.
0: Jadi, oke, baik. Oke, kirim salam.
1: Salam pertama untuk Wan selamat bertugas.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Jadi.
1: Ananda untuk masuk tadi nak masuk beko, tapi waktu nak le, anu kedua nak Wan lah. Dia bawa nama ko. Anda lupa untuk main sama awak di Sungai Saria.
0: Ah, jadi.
1: Aju Munir di Petas Kota. Mama Gaul, Aju Alba.
0: Yo.
1: Dan lupa. Sekali orang pernah panjang lah PL bagai itu di Singkara.
0: Oke, okay, baik.
1: Salam dari Pilih Tanjung. Ya, Wan.
0: Jadi, ya.
1: Assalamualaikum, Wan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Demikian, aduh Putri Tanjung di Pariaman Selat Panengah ya.

0: Berikutnya dari siapa sini kau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Desa Bantaku Putih Tanjung kini Ika Tanjung.
1: Ika Tanjung
0: banyak orang Tanjung kuma. Jaya lah orang Tanjungnya. Oke.
1: Makan tak?
0: Makan?
1: Iya.
0: Capek mana?
1: Capek ini kalau orang kalau banyak daging tu cuma sebentar makan.

0: Bagian korbannya kan masih banyak, Kak.
1: Iya.
0: Jadi 65 kali 6 kali ya, Mas, kan.
1: Oh, baik ya. Syukurlah kalau betul itu lo rancak sekali setahun, nak.
0: Iya, sekali setahun.
1: Jadi, apa?
0: Beli sekali lagi yang tu dimakan, Kak.
1: Iya, apa lah, Wika, kok?
0: Sesama orang, banyak makannya. Serantai makan.
1: Iya.
0: Hari ini, kadangnya buiknya banyak-banyak. Sehari, kan?
1: Iya.
0: Nyusuk, buiknya gulai, buiknya korma. Sehari itu, sampai aku sudah makan, gue makan gulai korma. Terus, sampai lainnya makan rosup.
1: Iya.
0: Kayak itu.
1: Oh iya, rasakan tinggi tensi darahnya tuh.
0: Tapi ini makanan timun sudah tuh, Pak.
1: Oh betul.
0: Timun kan pereda.
1: Iya, tensi
0: tinggi.
1: Iya.
0: Atau lagu cek, Kak.
1: Jadi lagunya apa tuh?
0: Oh iya lah, Kak. Masalahnya baru, Kak.
1: Oh gitu, apa lagunya tuh?
0: Baban Barek Siguang Batu, Kak.
1: Baban Barek
0: Singguluang Batu.
1: Singguluang.
0: Iya.
1: Di siku nama lagu itu tuh Ticia Tresia atau Celia gitu loh, Batu.
0: Ada lah, Kak.
1: Nah, itu saja.
0: Ada. Ini rasanya rayola,
1: ada lah, Kak. Oke, silakan kirim salam.
0: Salamnya bakat keluarga, maka selalu dikasih Allah yang terbaik dunia, akhirat, rezeki yang berkah.
1: Amin.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Bahana sadanya, Kak.
1: Jadi,
0: Mak Wil yang lagi memanong-manong dia segala kopinya.
1: Oke.
0: Okay. Terus untuk Bang Al, Putri Tanjung, serta kok warga yang aku Tanjung lah.
1: Iya.
0: Terus kakak Kasanova, Rangga, Pak Rosa.
1: Jadi?
0: Yang kakak buang tadi, kakak buang bekas, sebenarnya kan spesialnya untuk kakak. Makasih banyak ya, Kak.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM lancar banget.
1: Oke. Demikian ada Ika Tanjung di Batik Puas anak pendengar ya. Meminta lagunya Singgulang Baban Balik Singgulang Batu ya. Di belakangnya kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nenek.
1: Iyo, Nita di Pincuran 7 pandai sikit. Bagaimana kini kau?
2: Alhamdulillah ni sehat-sehat Nenek, bagaimana Nenek?
1: Alhamdulillah sehat pula.
2: Kota Lawe kau sini tahu Nenek.
1: Iyo di Kota Lawe kan?
2: Tadi kami sikit apa sabui?
1: Astaga, lupa.
2: Apa lagu cik, Nenek?
1: Jadi, apa lagunya tu?
2: Dari Pang lah, Mandi Tampe Baibo.
1: Mandi Tampe Baibo, ya. Jadi, akhirnya kirimlah salamnya dulu.
2: Untuk Uni Puteri Tanjung tadi, untuk Ika masuk salam bago.
1: Jadi?
2: Kawan-kawan yang masuk tadi dapat salam dari kita, saudara-saudara.
1: Okey.
2: Salam spesial ni tak warna nen sama si Nurul. Salam warna nen.
1: Jadi terima kasih salamnya. Tadi pincuran. Iyo, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Lancak banyak. Nita di pincuran 7 Kota Lawe. Kecamatan 10 Kota Kabupaten Tanah Datar.

Ya, sambil kita menunggu telefon, kita bacakan sebuah pesan yang masuk ko dari siapa kini ko. Oh, Ranti di Singkara ya. Ranti meminta lagunya kayaknya. Assalamualaikum Wan Onen, putarkan lagu Kawin Sadarah. Terima kasih Wan, bahana rancak bana. Kata Ranti di Singkara, sana penanya. Ya, sambil kita menunggu telepon atau pesanan ke masuk beko. Kemudian untuk Ibu Aira ya, mohon maaf lagu yang diminta Indah Alun Tasadio lah ya, gitu ya. Mohon diganti lagunya Ibu ya. Sambil kita menunggu telepon, kita salam-salami di sana kita dan adu di kacang.

ke depan. Sementara lagu Nan Alam masuk, kini kita hitung durasinya sebentar ya. Apakah masih ada slot untuk lagu baru? Okay, ya, dibutuhkan waktu lebih kurang 26 menit untuk lagu-lagu Nan lah masuk di season ketiga. Okay, ya. Kita cari dulu ada pasan ko. Panjang umur orang kacang senak penengah. langsung ada pasan yang masuk ya. Dari Icin ya, Icin hadir wananen katanya. Alah ya hadir Icin ya. Okey ya, kalau masih sempat api soba matu angin lah lagunya katanya. Terima kasih Wan, Bana Rancak Bana. Jadi Icin ya, pisau bamatu angin. Jadi beko kita putarkan. Baik dan senang penengah, dengan terbatasnya waktu gitu ya, 8 slot lagu gitu, kita langsung tanyakan lagunan ketiga. Lagunan pertama di season ketiga. Dan selesai lagu kupulu, maka selesai pulu cara lamang tapai untuk edisi hari kini ko di hari kedua di bulan Juni. Terima kasih untuk dentanan laba gabung. Insyaallah kita bisa basobok balik di acara lamang tapai tentunya. Tetaplah di 100.2 Bana FM, Rancak Bana. Kita dengarkan Zalmon Tangih di Rantau.

0: Tulisan nak ambo, jangan beranjak-anjak dari tampek dua, jangan kamu kana dulu.
1: Awak janganlah nan kalewatku. Kamu melihat di jalur nan rancak banget.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala

menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya, Haji Yandrayani SE, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan gerakan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apo kakadenan di bawah saja beli ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku kari MT lo mah. Aduh dinda ke di siko ha. Mari lah si Pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo si Pak. Iyo. Uni sekalian kamu beli isi kadeyama. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyo.
1: Jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Aduh, bray, asli deh, perut gue udah demonarkis nih. Lapar parah.
4: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
3: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
4: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh presiden dia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
3: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
4: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
3: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
4: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitawa?
3: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
4: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
5: Frisi Kenzia, gadang, murah, ramah, dana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Oh, teh mui. Ala siap ko sadonyo persiapan balik si mutiku. Kalau palaminanyo ala, untuk kamarnyo ala kulo. Rasunyo lajut kui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo ala ado teh. Tantu se ala. Itu dalam kamar ambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Baseo di mah kote. Eh, baseo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awal ke para lujuonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alex Saputra, Wakil Wali Kota Padangpanjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur, serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah masyarakat.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat zuhur.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cuslah, Sal, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandianin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandianin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta kepedulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, mempererat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Panjang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan serta tetap mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Panjang. Atas semua pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Panjang, saya Mahdlim Yasau Setiok Menjun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS aja. Ngedangdut dan melayu, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Banang.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

0: Eh, Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie, yo. Cie saja.
0: Ya, Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung.

0: pipit, capek lah. Ayah lantalai gua.
1: Iya ya, helm pipit mah ya.
0: Eh, ndak usah salah pakai helm, capek lah. Payu lai.
1: Ayah, lambe-lambe lah, ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Attention!
1: You are listening to Hive FM now.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anies, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Palembang ke depannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Palembang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wan,
1: iya biasa.
0: Abon nyoba balik cincin nah. Kaluan yolo. Nana mau pakai ku kayak kuju tu hari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
1: Adia. Malu pilih Wan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, kopitia. Balina rancak modelnya di.
0: Jadi.

0: Wan. Deh, elo udah koe. Ini mau cak balio, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beku nampak narenca durang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Taluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, Ma.
0: Yo subananyo, Tuan.
1: Iyo dia sayang.
0: Lagi lawan, kasih itu wak kini ya. Capek lah, dimana sampai yo Tuan. Tunjuk lambo, cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangkap mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo saban, naranja. Gagage lah sana, ke toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan lo.
4: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
3: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
4: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
3: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
4: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
3: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
4: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selaing Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
5: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia. Time.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan eratkan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
4: 100,2 Bahan FM.
5: 100,2 Bahan FM.
4: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bana.

0: Attention.
1: You are listening to Honey FM now. 1-0-0-1-0-0.
2: Stay right here.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banget loh menu lainnya. Untuk minumannya, itu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus Masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes aja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Sapii. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Andin. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Sapii nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Sapii nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

ya. Dari jam 15 sampai jam 18 di sore nanti untuk sesi pertama. Sesi yang kedua dari jam 18 ya. Oh ya, dari jam 18 sampai jam 21 lanjut nanti juga. Insya Allah semoga kuat dan sehat tentunya sobat bahannya ya. Oke, di edisi hari ini hari Selasa hari kedua di bulan Juni 2026 ya sobat bahannya ya. Sudah memasuki awal bulan di hari kedua di saat ini. Ya, mudah-mudahan sehat semua ya, lancar amin, aman amin ya sobat bahana ya. Dan hari ini untuk SMP kelas 9 ya, tadi menerima bukti kelulusan dia sebagai kelas 9, telah menamatkan siswa kelas 9 ya. Dan diingatkan jangan mencoret-coret baju, jangan yang aneh-aneh tentunya ya sobat bahana ya. Ya, selamat buat kamu yang lulus ya dan melanjutkan nanti ke jenjang lebih tinggi yang putih abu-abu ya. Sudah jadi manusia setengah dewasa. Oke, ya rajin-rajin belajarnya, makin dewasa tentunya ya. Dan juga buat sobat bahana hari ini yang juga berulang tahun ya, yang bertambah umur. Ya, semoga sehat dan bahagia selalu tentunya sobat bahana ya. Ya, dan kami informasikan juga untuk sholat asar kita pada hari ini pada jam 15 lewat 43 menit ya sobat bahana ya. Selang beberapa menit lagi ya di sore ini ya. Oke. Okay.

Ya, ini Dini Sariko, Sobat Bahana, peristiwa yang pernah terjadi ya, tanggal 2 Juni ini, di tahun 455, bangsa Vandal memasuki Roma dan menjarah banyak harta selama 2 minggu. Oke, untuk di tahun 2023 ya, tabrakan kereta api Balas Sore di tahun 2023, 1994, tsunami Banyuwangi, 1994, 1979 ada Paus Yohanes Paulus II mengunjungi tanah kelahirannya Polandia, menjadi paus pertama yang berkunjung ke sebuah negara komunis. Dan 1975, para pekerja seks Perancis menduduki sebuah gereja di Lyon dalam protes terhadap denda pajak yang berlebihan. Dalam bulan berikutnya, gereja di daerah lain juga diduduki oleh protes serupa ya, oleh para pekerja seks. Di Perancis, peristiwa ini dipandang sebagai kelahiran gerakan hak pekerja seks yang modern. Dan di tahun 1967, protes di Berlin Barat menentang kedatangan Shah Iran berubah menjadi kerusuhan di mana Beno Ohnezor dibunuh oleh aparat polisi, kematiannya mengakibatkan pendirian kelompok radikal gerakan 2 Juni. 1953, pemakotaan Ratu Britania Raya Elizabeth II pertama kali ditayangkan di televisi. 1956, Guglielmo Marconi mematenkan temuan terbarunya yaitu radio. 455, bangsa Vandal memasuki Roma dan menjarah banyak harta selama 2 minggu. Oke, itu peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi ya Sobat Bahana ya, di tanggal 2 Juni di tahun-tahun sebelumnya. Ya, selamat menunggu untuk sholat asarnya ya Sobat Bahana ya, buat warga Padang Panjang, Batipu 10 Koto dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: bre, asli deh, perut gue udah demam narkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang keripnya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya, solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang, atau mau ke Pasar Pitawa?
0: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crazy Kenzia.
1: Gadang, murah, lama dana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur, serta menumbuhkan

semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102.8 FM. Ya, Sobat Buana, sampai di sini dulu ya kita temenin di list hari kok kita hari ini ya. Kita lanjut ke Social OB sore spesial bersama orang Bahana ya. Tentunya masih di 102.8 FM yang dipancar luaskan dari Jalan M. Yamin Esa nomor 4 Padang Panjang.

You are listening to the Honey Fam now. Wonder.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Tugas? Udah.
1: Badan udah seger nih habis mandi.
2: Masak dan beresin rumah udah juga.
0: Tapi
2: kayaknya
1: ada yang kurang. What is that?
2: Ya iya, ada yang kurang. Sobat Bahana kan belum dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana. Di sini ada obrolan ringan yang so special, so friendly.
3: Sosial OB.
2: Dengerin Sosial OB dari Senin sampai

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta keberulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan antara rakyat suatu kami dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap mengedepankan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Padang, saya, Mahdil Miasau Setiap Menjun, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik juga perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung.

0: Toko Mas Cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko Mas Cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko Mas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko Mas Cantik. Toko Mas Cantik bikin kita semakin cantik.
2: 100,2 Bahan FM, the first choice. Information in music. Information in

103,2 Bon FM. Ya, selamat sore kembali Sobat Bahana. Kita jumpa di sosial OB kita di sore ini ya. Oke. Ya, kita lanjut. Ya, kemana nih perginya? Ya, kita infokan ini Sobat Bahana ada tentang Jemaah Haji Indonesia tahun 2006 tergabung dalam total 525 kelompok terbang atau kloter ya. Nah, yang berasal dari seluruh provinsi di tanah air dan diberangkatkan mulai dari embarkasi-embarkasi yang tersebar di berbagai wilayah. Nah, total haji reguler Indonesia pada musim haji ini ditetapkan sebanyak 221 jemaah. Nah, berikut rincian berasal wilayah asal embarkasi serta cakupan provinsinya ya, Sobat Bahana ya. Embarkasi Aceh, BTJ, 14 kloter jemaah dari Provinsi Aceh. Embarkasi Medan, Kanau, 17 kloter jemaah dari Provinsi Sumatera Utara. Embarkasi Padang, 14 kloter jemaah dan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Embarkasi Batam, 25 kloter jemaah dari Provinsi Kepulauan Riau ya, Riau, Jambi dan Kalimantan Barat. Embarkasi Palembang, jemaah dari Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Dan embarkasi Pondok Gede yaitu 33 kloter ya, jemaah dari Provinsi DKI Jakarta dan Banten. Embarkasi Jakarta Saudi ya, Saudi ya, 23 kloter jemaah dari Provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Embarkasi Kertaji 40 kloter jemaah dan wilayah dari wilayah Jawa Barat. Embarkasi Solo dari 80 kloter jemaah dari Provinsi Jawa Tengah. Embarkasi Yogyakarta 26 kloter jemaah dari Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah ya Sobat Bahana ya. Embarkasi Surabaya sebanyak 116 kloter jemaah dari Provinsi Timur Bali ya, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Timur. Embarkasi Banjarmasin itu ada 19 kloter jemaah dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Embarkasi Balikpapan 16 kloter jemaah dari Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Kalimantan Utara. Dan lanjut ini embarkasi Makassar 43 kloter jemaah dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Dan ada lagi terakhir embarkasi Lombok ada 15 kloter jemaah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat ya sebut bahana ya. Oke, itu dia untuk memantau jadwal kepulangan jemaah maupun informasi resmi lainnya kita dapat mengakses portal Kementerian Agama RI ya atau memantau kanal informasi layanan bandara dari Angkasa Pura Indonesia. Oke, itu dia informasi perdana Sobat Bahana di sore ini ya di Lisariko kita hadirkan buat Sobat Bahana. Lanjut kita punya Prilly Latuconsina.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

0: Aduh, Bray, asli deh perut gue udah demonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes rendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Zia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitala?
0: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke? Okay?

0: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu, frisikan dia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitalah. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
1: Fresh Chicken Zia, gadang, murah, lama dana.
2: Bahan FM, the first choice. Information and music.

100,2 Bon FM. Ya, kita masih di sosial obi kita di sore ini Sobat Bahana ya. Dan kami informasikan juga untuk perakiran cuaca kita pada hari ini untuk Sumatera Barat ya Sobat Bahana, 2 Juni 2026. Dan pada pagi hari ya, cuaca Sumatera Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan ya. Hujan ringan berpotensi terjadi di beberapa wilayah Pasaman dan Agam. Nah, pada siang hari dan sore hari, cuaca masih didominasi cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan berpotensi terjadi di beberapa wilayah Payakumbuh dan Kabupaten Sijunjung. Sementara itu, hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota, Kabupaten Solok, terus Solok Selatan, Damasraya, dan sekitarnya.

pada malam hari dan dini hari diperkirakan ya Sobat Bahan ya. BMKG mengeluarkan peringatan dini harian agar masyarakat mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota, Kabupaten Solo, Solok Selatan, Damasraya, dan sekitarnya, termasuk juga Padang Panjang ya Sobat Bahana ya. Nah untuk 2 Juni 2006, suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 6 hingga 22 km per jam. Nah itu dia untuk perakiran cuaca Sumatera Barat di hari ini ya Sobat Bahana ya. Dan tetap waspada untuk warga Padang Panjang yang tinggal di dekat perairan ya Sobat Bahana ya. Oke, selamat sore buat semuanya. Dan kita masih menemani Sobat Bahana dengan lagu-lagu, informasi dan juga promosi-promosi iklan kami dari 100,2 Bahana FM. Ya, selamat sore nih buat anak-anak kelas 9 SMP SMP negeri dan swasta yang sudah menerima hasil kelulusannya ya. Semoga kamu bisa melanjutkan ke tempat yang benar-benar kamu idamkan. Ya, yang tentu lebih baik ya sekolahnya dan juga kamu lebih rajin, lebih semangat tentunya karena sudah mulai dewasa. Oke. Ya, selamat sore buat semuanya anak-anak kelas 9. Ya, selamat sore ini buat Soleh bersama mamanya. Kami selalu dengar Bu Sandra katanya. Ya, kita ketemunya di udara ya Bu ya. Ya, selamat juga buat Soleh ya Bu ya. Semoga dapat melanjutkan ke SMA jadi pilihannya ya. Terus juga buat Sobat Bahana juga, selamat sore buat anak-anak SMP Negeri 4 Padang Panjang yang sudah mendapatkan kelulusannya di hari ini ya. Semangat buat kamu semuanya. Semoga lancar dan jangan salah jalan ya. Semoga tetap melanjutkan sekolahnya. Oke, selamat sore buat Sobat Bahana. Ada Ubay dengan Falling in Love kita hadirkan ya. Yang merasa dicintai, yang merasa disayangi oleh orang-orang tercinta tentunya. Tetap semangat tentunya ya, karena kamu enggak sendirian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Lampanjang kedepannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Lampanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang melipat ganda. Amin.

0: De, rami lo urang baru eh. Apo kakadena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dimas, Dimas.
0: Iku orang sedang di toko MT nya.
1: Dimanya tuh, kuning di buku KDMT lo mah. Aduh dinda ke di sikoha. Mari lah Sipa, Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo Sipa. Iyo, Uni sekalian kamu balik isi kadeyama. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Sipa tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda. 100,2

100.2 Ben FM dari Krishna Perry, Be My Forever, Be My Forever. Ya, featuring Ed Sheeran di sore ini udah nganterin kita dari jam 17:38 ya, Sobat Bahana ya. Oke, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Dan masih ada informasi yang pantas banget kita ikuti ya, Sobat Bahana ya. Oke.

Oke, okay. Nah ini informasi ya, data agreg nasional maupun provinsi terkait total angka kelulusan siswa secara serentak negeri dan swasta untuk seluruh jenjang SD, SMP, dan SMA ya. Pada tahun ajaran 2025-2026 ini belum dipublikasikan semua ya, sobat bahana, secara final dan terbuka oleh portal data

Kemendikdasmen. Nah, setiap satuan pendidikan di Sumatera Barat merilis kelulusan masing-masing secara independen. Dan untuk tapi sebagai gambaran ya Sobat Bahana ya, skala kelulusan wilayah tersebut pada tahun ajaran ini, berikut ada rincian capaian penting dan data-data terkait ya. Untuk kelulusan SMA dan SMK negeri swasta dan perguruan tinggi, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mencatat sebanyak 6.060 siswa SMA dan SMK Sumbar berhasil diterima di perguruan tinggi negeri PTN maupun luar negeri melalui jalur SMBP. Dari total tersebut ya, 5.995 siswa masuk PTN dalam negeri dan 65 siswa menembus perguruan tinggi luar negeri. Dan contoh angka kelulusan tingkat sekolah pada jenjang SMA negeri, salah satu sekolah SMA negeri 14 Padang meluluskan 371 siswa atau mencapai tingkat kelulusan 100% pada 4 Mei 2026. Akses informasi kelulusan resmi, pengumuman kelulusan resmi tingkat sekolah menengah dilakukan melalui portal SPMB Sumatera Barat, situs portal khusus sekolah, serta pelafon madrasah Sumber ya, sebut bahana ya. Oke, itu dia satu lagi informasi tentang dunia pendidikan ya, sebut bahana ya. Ya, untuk SMP masih dirilis kan baru hari ini ya keluarnya ya, sebut bahana ya. Kita tunggu aja berapa jumlah nih yang ada di Sumatera Barat. Ya, selamat sore buat sebut bahana semuanya. Kita punya Abdul Da and the Coffee Theory ya. Ada sibuk di sore ini. Ya, buat sebut bahana yang mau sibuk-sibuk untuk pulang ke rumah masing-masing ya, atau baru memulai aktivitasnya di sore ini, ya selamat beraktivitas dan selamat kembali ke rumah berkumpul lagi bersama orang-orang tersayang tentunya.

100,2 FM. Ya Sobat Bahana, dari BLP Veteran Glenn Fadli menunggu. Oke, buat Sobat Bahana yang menunggu hujan reda juga, mau pulang ke rumah gak bawa mantel ya. Aduh, mudah-mudahan cepat redanya. Atau bisa dulu rehat sejenak dulu di tempat teduh, di ruko atau tempat-tempat yang nyaman buat Sobat Bahana untuk bisa berteduh ya. Oke, terus yang lupa bawa payung juga, ya ditungguin dulu hujannya reda ya. Ya, Sobat Bahana, di sore itu kita punya satu informasi lagi ya. Oke, ini info tentang jumlah jemaah haji yang meninggal dan sakit dari kloter mana saja berasal jumlah Indonesia ini ya, jemaah haji Indonesia. Nah, hingga akhir masa operasional dan puncak ibadah haji, Kementerian Haji dan Umroh Kemenaghat ya, RI ini mencatat total jumlah haji Indonesia yang wafat berjumlah 24 orang. Sementara puluhan jemaah haji dilaporkan masih mengalami sakit dan menjalani perawatan di Arab Saudi. Angka kematian pada musim haji ini dilaporkan turun tajam ya, hampir 50% dibanding tahun lalu karena pengetatan standar ITIHA kesehatan. Nah, berikut Sobat Bahana, informasi mengenai jemaah yang meninggal dunia, jemaah yang sakit berserta kloter asalnya. Nah, jemaah haji yang meninggal dunia atau wafat, mayoritas wafat oleh serangan jantung, radang paru-paru, di tengah suhu panas ekstrim di Tanah Suci. Ini beberapa contoh identitas dan kloter asal jemaah yang wafat ya Sobat Bahana ya. Ada Kasyani Sigit Tarmidi, kloter 8 Embarkasi Medan, Siti Sri Rahayu Sanusi, kloter 12 Embarkasi Solo, Enda Jaya Purwadi, 62 tahun, kloter Embarkasi Balikpapan, Tukiman Sardi Kromo Karso, kloter 4 Embarkasi Padang, Dawanus Mahmud Muhammad Hasim, 51 tahun ya, kloter dari Embarkasi Batam, Kamariah Dul Taib, 85 tahun, kloter 8 Embarkasi Surabaya. Nah, Nur Sidah, 58 tahun, kloter Embarkasi Makassar. Nah, data jemaah haji yang sakit, puluhan jemaah haji Indonesia saat ini dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia, KKHI, maupun Rumah Sakit Rujukan Arab Saudi. Penyakit yang paling banyak derita maupun meliputi ya hipertensi, diabetes, cedera fisik, serta gangguan orientasi akibat penyesuaian lingkungan baru. Nah, ini beberapa sebaran kloter jemaah yang terpantau mendapatkan perawatan kesehatan intensif, diantaranya kloter 71 Embarkasi Surabaya, salah satu jemaah yang dirawat intensif di klinik sektor 4 Makkah berasal dari kloter ini. Kloter-kloter lansia risiko tinggi, sebagian besar pasien dirawat berasal dari kloter gelombang pertama dan kedua yang memiliki riwayat komorbiditas penyakit bawaan dari tanah air. Nah, data kesakitan ya dan wafat ini terus diperbarui secara dinamis oleh pemerintah. Jika kita ingin mencari nama atau nomor kloter keluarga

Kita secara spesifik, kita dapat mengeceknya langsung melalui situs resmi Siksohat Kementerian Agama ya. Oke, ya Sobat Bahana, itu dia informasi terakhir di sosial OB kita di sore ini. Semoga informasi ini juga dapat memperbarui informasi kita di hari ini ya. Ya, selamat sore buat semuanya. Dan untuk informasi sholat maghrib kita yang puasa sunnah juga di hari ini, pada jam 18.23 menit untuk warga Padang Panjang, Batipus, Pulau Kota dan sekitarnya. Dan jam 19.37 menit untuk waktu Isya kita nanti ya Sobat Bahana ya. Kita pamit dulu di ajang ini Sobat Bahana. Jumpa lagi esok hari insya Allah. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, dan kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka lagi di udara tentunya ya. Selamat sore, kita jelang sore bersama kami di 100,2 Ban FM. Dan jangan lewatkan nanti jam 18 sampai azan maghrib ya. Ada... tunggu, ada Voice of Islam ya Sobat Bahana ya, sampai azan maghrib nanti. Dan dari setelah maghrib jam 19 ya Sobat Bahana, jam 18.30 ada Welcome Tonight. Dan jam 19 sampai jam 21 nanti malam ada Marah Malam ya, minta lagu Minang malam-malam ya. Ada Uni Saleha nanti akan hadir menemani Sobat Bahana nantinya. Terus juga nanti jam 21 sampai jam 23 ada lagu-lagu nostalgia campur ya Sobat Bahana ya. Oh iya, dari barat aja di edisi 70 dan 80-an di hari ini ya. Oke, selamat sore, kita jelang sore, malam dan tengah malam nantinya. Close kita jam 23 bersama Uni Saleha dan Kak Sandra nanti ya. Oke, tetap stay tune. Kita pamit dulu dari yang ini Sobat Bahana. Sebuah persembahan terakhir ada dari Cowboy Junior dengan Mama. Spesial untuk mama-mama kita, emaknya, ama buat ibu, ya, buat umi, ya, buat kita semuanya, dan juga buat para ibu tentunya, ya.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوتي في الله أعزني الله وإياكم إن شاء الله pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu bab yang sangat mengerikan, yakni bab tentang keharaman sebuah kezaliman dan perintah untuk mengembalikan harta atau hak-hak orang lain yang kita ambil karena kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat yang ke-18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, malidz zalimina min hamimin wala syafi'i yuta'. Allah menegaskan dalam firman-Nya ini, orang-orang yang zalim tidak memiliki sahabat setia dan tidak juga memiliki penolong yang ditaati. Malidz zalimina min hamimin wala syafi'i yuta'. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-71, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ, dan orang-orang yang zalim tidak mempunyai satu penolong pun. Maka ini merupakan penegasan yang sangat kuat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa menghindari kezaliman, baik itu kezaliman yang sangat kecil menurut kita, terlebih kezaliman yang besar. Kita lihat beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin akan membawa jiwa kita untuk berhati-hati ketika kita bersikap terhadap orang lain, bersikap terhadap harta orang lain, bersikap terhadap hak-hak orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan di beberapa hadis ini membawa kita untuk mengingat kembali dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan. Yang pertama, satu hadis dari Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqudz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian kepada kezaliman. Artinya di sini kita diperintahkan untuk menghindari az-zulm, kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kezaliman merupakan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Makin kita banyak berbuat kezaliman, makin gelap, makin buntu, makin tidak berarti kehidupan kita di yaumul qiyamah. Makin tidak ada artinya kehidupan kita nanti di yaumul qiyamah. Padahal kehidupan abadi adalah setelah hari kiamat. Wattaqus syuhha, dan takutlah kalian kepada sifat kikir, bakhil. Hindari sifat ini. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena sesungguhnya sifat kikir telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Kita lihat apa dampak sifat kikir ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan hamalahum ala an safaqu dima'ahum. Sifat kikir ini membawa orang-orang sebelum kita, mereka mudah untuk melakukan pertumpahan darah karena sifat kikir. Kita lihat sekarang ketika satu orang kaya raya sangat kikir, tidak pernah membagi-bagikan infak dan sedekahnya kepada lingkungan sekitar misalkan. Padahal ini sebuah kewajiban yang harus dia tunaikan. Dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi pencurian, perampokan, begal di mana-mana. Karena orang-orang kaya malas untuk mengeluarkan harta mereka padahal cuma 2,5%. Wastahallu maharimahum. Dan akibat sifat kikir ini membawa mereka menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena satu saja, karena sifat kikir. Kemudian

Abdullah radhiyallahu an meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, latu addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah, engkau pasti akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Ketika ada yang tersisa pada diri kita wal iyadzu billah sebelum kita meninggal dunia, kita akan mengantarkannya, hak-hak orang lain yang masih ada pada diri kita nanti pada hari kiamat. Dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna, sampai-sampai seekor kambing yang tidak memiliki tanduk digiring untuk menuntut balas kepada kambing yang bertanduk, digiring oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Maka dari hadis ini syahidnya adalah nanti pada yaumul qiyamah semua makhluk sampai dengan binatang akan dikumpulkan. Lebih dari itu adalah manusia, baik yang kecil, dewasa, tua renta, ketika di dunia maupun orang-orang gila akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah. Maka ketika tersisa hak-hak orang lain yang masih ada di diri kita, waliyadzubillah, sebelum kematian kita, kita akan mengantarkannya sendiri kepada mereka, para pemilik hak-hak tersebut. Kemudian selanjutnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan, kunna natahaddatsu an hajjatil wada. Satu hari kami ngobrol-ngobrol tentang haji wada. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan kami. La nadri ma hajjatul wada. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kami enggak paham, enggak mengerti apa tentang haji wada. Hatta hamidallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa athna alaihi. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahmid, memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma dhaqaral masih ad-dajjal fa'atnaba fi dhikrih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang al-masih ad-dajjal. Kemudian panjang bercerita tentang ad-dajjal. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ba'athallahu min nabiyyin illa anzarahu ummatah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengutus seorang nabi kecuali nabi tersebut mengingatkan umatnya akan perkara ad-dajjal ini. Anzarahu Nuh wan nabiyyuna min ba'di. Nabi Nuh alaihi salam mengingatkan umatnya akan perkara dajjal, dan nabi-nabi setelah Nuh alaihi salam pun mengingatkan umatnya akan perkara ad-dajjal. Wa innahu in yakhruj fikum fama khafiya alaikum min sya'nihi falaysa yakhfa alaikum. Dan sesungguhnya dia akan keluar dari kalian, yakni di masa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada nabi lagi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara dajjal ini tidak ada yang tersembunyi dari kalian, dan persoalannya pun demikian. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui hakikat ad-dajjal. Inna rabbakum laysa bi'awar wa innahu a'waru 'ainil yumna ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, inna rabbakum laysa bi'awar, sesungguhnya Rabb kalian tidak buta, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahu a'war, dan sesungguhnya ad-dajjal dia buta, ainil yumna, mata yang sebelah kanan, ka'anna ainahu inabatun tafiyah, mata yang sebelah kanan yang buta tadi seperti anggur yang nongol keluar. Ini ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala innallaha harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum. Ketahuilah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan bagi kalian darah-darah dan harta-harta kalian yang tidak boleh diambil kecuali dengan cara-cara yang dibenarkan. Kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Seperti kesucian hari kalian pada hari ini, di negeri kalian ini dan di bulan kalian ini. Yani pada waktu itu, di hari, di negeri dan di bulan haram. Ala hal balagtu, apakah aku telah menyampaikan kepada kalian? Lantas para sahabat menjawab, qalu na'am, ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah, sampai menyebutkan hal ini sebanyak 3 kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wailakum aw waihakum. Celakalah kalian atau bencana bagi kalian. Unzuru, perhatikanlah, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum.

riqaba ba'd. Janganlah kalian kembali kepada kekafiran setelah kematianku. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Melakukan pembunuhan sebagian kalian kepada sebagian yang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Karena ini sebuah kezaliman. Kemudian hadis selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang ini banyak sekali diremehkan oleh manusia, masyarakat awam pada zaman-zaman sekarang ini. Man dzalama qida syibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradhin. Barang siapa yang menzolimi manusia lainnya, perkara tanah, walaupun dengan seukuran sejengkal saja dari urusan tanah, tuwiqahu min sab'i aradhin, nanti pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan mengalungkannya dengan 7 lapis bumi. Hanya perkara sejengkal saja. Kita lihat, ini yang dizolimi hanya satu orang. Bayangkan bagaimana seseorang yang mengambil jalan manusia yang melewati depan rumahnya, dia ambil sampai 1 meter jalan tersebut. Ya, waliyadzubillah. Maka perkara ini hendaknya diperhatikan bagi kita-kita yang memiliki tanah atau rumah. Kadang-kadang sudah jelas sekali garisnya, ketika mau ngebangun rumah, lupa dengan meteran yang sudah diukur, dengan garis yang sudah terukur, dia sarongin sedikit aja lebihan. Padahal hanya perkara 2 jengkal, tidak menambah kebesaran rumah tipe 84, tipe 104 misalkan, gak menambah sama sekali. Atau tipe 21 misalkan, tipe 27, gak menambah kelapangan sama sekali. Tapi nanti akan menambah beban kita pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Kemudian kita lihat hadis selanjutnya, Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu madzlimatun li akhi." Barang siapa yang ada padanya kezaliman atau hak-hak saudaranya yang diambil oleh dia, min 'irdhihi au min syai', baik itu berupa kehormatan saudaranya atau sesuatu yang sangat remeh sekali, "Falyatahallalhu minhul yaum qabla alla yakuna dinarun wala dirham." Maka hendaklah dia meminta penghalalan pada hari ini, sebelum datangnya hari di mana dinar dan dirham tidak ada harganya, yakni pada hari kiamat. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madzlimatihi. Seandainya ada pada dirinya amal saleh, maka akan diambil amal saleh tersebut dan diserahkan kepada saudaranya seukuran dengan kezaliman yang pernah diambil oleh dia. Kalau dia enggak punya amal saleh, bagaimana jadinya? Wa illam yakun lahu hasanat. Seandainya dia enggak punya kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alaih. Maka akan diambil keburukan atau kejelekan yang ada pada saudaranya yang dizalimi tadi, akan ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim kepada saudaranya itu. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu." Seorang muslim adalah yang kaum muslimin itu selamat dari lidah dan tangannya. Inilah sifat seorang muslim. Kadang-kadang kita enggak menzalimi dengan tangan kita, tapi lidah kita menzalimi orang lain. Ya, ini kadang-kadang kita enggak sadar. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muhajiru, yang dikatakan dengan seorang yang berhijrah, man hajara ma nahallahu anhu, adalah yang berhijrah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang berhijrah dan seorang muslim yang hakiki. Kemudian juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kana ala thaqalin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kirkirah." Ada pada satu ketika seseorang yang berada di atas beban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sebutan bagi laki-laki tersebut adalah Kirkirah. Famat. Kemudian laki-laki si Kirkirah ini meninggal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huwa finnar." Dia di neraka. Padahal ini bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabu yanzuruna ilaih. Para sahabat bingung, kok bisa neraka? Sahabat buru-buru melihat keadaan si Kirkirah ini. Fawajadu aba'atan qad ghallaha. Para sahabat mendapati baju kurung yang disembunyikan hasil rampasan perang. Hanya baju kurung saja. Tapi ini dari rampasan perang yang seharusnya dikembangkan.

0: kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, karena menjadi hak kaum muslimin. Tapi disembunyikan oleh kirkiroh tadi, dan inilah yang membuat dia masuk ke dalam api neraka. Kemudian Abu Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Harithi radhiyallahu an meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtata'a haqqa mri'in muslimin bi yaminih faqad aujaballahu lahun nar wa harrama 'alaihil jannah." Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan baginya surga. Misalkan ada seorang pencuri, ketika di persidangan dia mengatakan, "Saya bersumpah demi Allah, ini adalah hak saya." Padahal Allah Maha tahu bahwasanya ini bukan hak dia. Tapi hakim mungkin memutuskan dia sudah bersumpah. Bagaimana lagi? Hakim memutus dengan sumpahnya. Dan orang tersebut yang diambil, yang dizalimi, merasa dia kalah pada persidangan di dunia. Tapi ketika di persidangan Allah Subhanahu wa taala, faqad aujaballahu lahun nar. Allah telah mewajibkan bagi dia api neraka. Kemudian hadis yang berikutnya dari Adi bin Umairah radhiyallahu an. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'malnahu minkum ala amalin, fakatamana mikhyatan fama fauqah, kana gululan ya'ti bihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang kita pakai, yang kita pekerjakan di antara kalian atas satu pekerjaan, atas satu tugas, kemudian dia menyembunyikan satu buah jarum atau yang lebih besar daripada jarum, maka satu buah jarum ini atau yang lebih besar daripada jarum akan menjadi pengkhianatan, yang dia akan datang bersama pengkhianatan tersebut pada hari kiamat. Satu buah jarum. Faqama ilaihi rajulun aswad minal ansar. Seorang laki-laki hitam dari kaum Ansar berdiri. Ka'anni anzuru ilaih. Kata yang meriwayatkan hadis ini, aku melihat dia. Dia berdiri. Faqala ya Rasulullah. Sahabat Ansar ini berkata, "Ya Rasulullah, iqbal anni amalak. Ambil lagi dariku tugas yang kau berikan kepadaku." Saking takutnya, dia khawatir dia berkhianat. Qala wa malak. Rasulullah SAW berkata, "Antum kenapa? Kok tiba-tiba jadi begitu?" Laki-laki tadi berkata, "Sami'tu katakul kada wa kada." Karena aku mendengar engkau berkata tadi, seperti tadi. Laki-laki ini khawatir. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Wa ana aquluhul an." Aku berkata saat ini, "Man ista'malnahu ala amalin fal yaji biqalilihi wa kathiri. Fama utia minhu akhad wa man
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selaing Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya, Haji Yandrayani SE, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan gerakan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: iya deh saya.
1: Ambon nyoba li cincin ah. Kalau ngiolo, nana mau pakai kukaiku juga tuh Ari. Jangan pilih naju pikir itu lewat.
0: Iya dia adia. Malu pilih uan ke dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah, kopitia. Balina rencak modelnya di.
1: Jadi uan. Deh, elo udah koe. Ini manca balio uan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk lo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
1: Yuk subananya tuan.
0: Iya dia sayang.
1: Lagi lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimak sampai yuk tuan. Tunjuk alam bu cie.
0: Sabar lah dulu dia. Kukage lah baju tuh dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali amit, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yusabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: 102 BFM Rancak Bana. Selamat malam.
4: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang. Kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu. Hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku.
5: Terima kasih.
4: Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay. Semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Night Bahana FM. Always for you and me. Mumbai.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.

0: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
1: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Wan, kayo lamang tapay.
1: Inda, alah dari pagi. Marapalam selah.
0: Apolo lah itu.
1: Anan malam ko, marapalam nan kaseronyo ko. Maminta lagu minang malam-malam namonyo.
0: Di radio bahan ajo.
1: Tantu lah iyo nyo.
2: Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam.
1: Kita telepon selangsung di pencet nomor HP nyo.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, minta lagu jeda.
0: Marapalam, meminta lagu minang malam-malam di radio bahan FM Padang Panjang.
5: Apa-apa, Pondi, Wakang, Wakang. Wahana.

0: 103,2 Bun FM. Selamat malam dan salam penanga. Alhamdulillah Basobo Jombo balik ada Saleha di Siko di sana ya. Lumayan untuk perang panjang dingin luar biasa ya sobat Bahana ya. Ayolah di sana penanga seperti biasa di mana palam kita hadir di sana untuk nama minta lagu bakirim salam bakirim pasan bakirim makanan buli ya. ditunggu ya di sana ya. Di belakang lah ada di sana dan kamu membuka pintu kita di mana palam di malam nangko ya. Halo assalamualaikum.
1: Assalamualaikum saya.
0: Iyo Mak Mbo, pembuka pintu Mak Mbo malam kau ya.
1: Iyo malam malam dah lagu minang mana-mana.
0: Iyo apa lagu wak kini kau?
1: Lagu wak Tunggah Babeliang lah.
0: Tak dingin dah Tunggah Babeliang ni ya.
1: Babeliang.
0: Iyolah Tunggah Babeliang ya tu. Salam-salam lah Mak Mbo di mana palam.
1: Untuk selera, selera
0: kita nombor dasar selalu pada umur-umur terima kasih banyak dan sama untuk Mambo, amin.
1: Ya, kasih kembali balik
0: anda
1: Mbak Gawur,
0: ada Iya. Iya.
1: Ada Aziza, ada Nisa, ada ya. Ada
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rancak benar.
0: Iyalah, Mak Ambo benar. Iyalah, ada Mak Ambo di sana minta lagu Tunggah Babeliang katanya ya. Iyalah, Tunggah benar kau ha. Iyalah, terus sana lain masih ditunggu di malam palam kita di malam nangko ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, amai, ba akabae.
2: Iyo, bakat tadi je lah dingin.
0: Dingin, iya. Mana palam malai, tapi mana palam iya jo nak.
2: Palam dah matam tapi manis.
0: Iyo, tapi teragak juo, ni.
2: Baal itu.
0: Iyo, iyo.
2: Lagu siapa ya?
0: Adi, apa lagu buat kini kau mai? Halo? Oh iya. Banyak mah.

0: Apa lah gua gini mai. Ai lama. Ulang lek mah. Ba aku mau itu kejadiannya tu. Ya ya ya. Ya. Ah. Halo.
1: Halo, kan negara ejo sudah.
0: Iyo, alah. Dia empok mak ambo nak. Kan enjo. Iyo, dia enjonya kabelnya dia mak ambo. Apa lagu? Iyo, apa lagu mak? Alah, lalai. Apa lagu mak? Kan
1: negara ejo dari mungkin
0: tak. Oh, kan negara ejo itu judul lagu tadi tu.
1: Kan iya,
0: kan negara ejo ya. Sangko apa tadi tu? Mus Bintang, ma?
1: Ya.
0: Lai. Ayah, salam lah dulu.
1: Salam pak kamu untuk salihan, alhamdulillah.
0: Iyo, amin.
1: Untuk mana? Masih jualan nukapat terkecuali.
0: Iyo.
1: Untuk mambo. Mambo di degangnya kabel nyuci apa betul?
0: Iyo.
1: Karena besi-besi yang nggak mau nak kamu ngabuang tuh. Untuk menulis kumbang,
0: iya,
1: kajon, naikkan,
0: iya,
1: cemang,
0: iya,
1: ayah sekalian ayah,
0: iya,
1: nutrisi kawan-kawannya, manusia kawan-kawannya, jual lah, manusia, kayak uban,
0: iya,
1: madatu, Oktarifan,
0: iya,
1: TN, Mama Riri, Mama Ari, Tuti Syago.
0: Iya.
1: Tapi lah Saleha.
0: Jadi
1: Salam lah Sandra, nak pulang tadi tu ha.
0: Oh iyalah, lah istirahatnya mah. Itu sedang menonton. Pulang
1: ya, senang radio. Rumah tadi saya Saleha ya.
0: Iya, senang radio mah.
1: Mana radio nya di rumah si Sandra.
0: Iya, kirim salam lah mah.
1: Terima kasih ya Saleha.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bon FM.
1: Rancak pada Saleha.
0: Iyalah, makasih banyak mah. Ya rancak pun lu amai. Ya ada sama pendengar dari yang mai gaul ya, ikut pulo bersama kita di malam palam di malam nangko ya. Untuk di sana lain masih kita tunggu di sana. Nangko minta lagu berkirim salam ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, minal aidin wa faizin, gaek.
2: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam, minal aidin wa faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Yo, kama gaek selamu hilang.
2: Gaek selamu hilang tapi ladan dalam kalimui.
0: Oh, damam gak ya? Deh.
2: Lain gak damam gak. Cuman gak, aduh, tempatkan. Baru kemenakan lah di Dinti. Ini orang baru kemenakan Dinti. Ini orang.
0: Oh, cek tainjo kabelnya.
2: Nah, itulah. Pak Cik Amai tadi, Dinti itu kabelnya ada mambu.
0: Iya, karena gerejo ini.
2: Nah, karena gerejo. Lagu itu karena gerejo loh.
0: Karena gerejo.
2: Waduh. Abang nak kata lihat kini boleh saya tajuk ke keluarga di Padang Panjang. Abangnya dingin di Padang Panjang yo.
0: Yo, hujan dari tadi Mak Bo.
2: Oh, hujan. Hari itu leh nak hujan juga lah. Aduh, hampir seminggu mana hujan hujan.
0: Di
2: Padang Pang.
0: Yo.
2: Ialah hari hujan dingin, namun hati hujan dingin dulu. Kalau dingin hati masih kuat.
0: Iya, betul. Apa
2: lumun dalam kalimun, ya, Walai?
0: Aduh,
2: nampak luka dari saya, saya nak kata leha, ya?
0: Iya.
2: Bahkan tak lagu dari saya, kata leha.
0: Iya, jadi?
2: Namun, gue tadi, amai gaul, bahkan tak lagu, kerana gerejo.
0: Iya.
2: Kerana tubuh, dia tu.
0: Kerana apa?
2: Kerana tubuh.
0: Kerana tubuh?
2: Iya.
0: Mandi, mandi babaya lagu gaya kini ko. Celik diri, buat cigok dulu.
2: Dalam-dalam lalu ya, Kak Saleha ya.
0: Jadi,
2: salam pertama untuk Kak Saleha, Kak Saleha. Bersihat selalu dilindungi Allah SWT. Dimudahkan rasa kinyo, dijauhkan kita dari segala bahaya ndaknya.
0: Amin.
2: Iya.
0: Iya nak ada lagu tu dah, gaya. Kan naya mereka.

0: I think kalau macam ni dalam kena ya, leka.
1: Pokoknya lebih bagi dia kanai lah tu.
0: Kanai
1: gini. Kanai garejoh, kanai tubuh, kanai racun.
0: Kanai si ginyang, kanai divatin, baa kanai pakasia.
1: Ha, kanai na nombor dua tu lah.
0: Kanai divatin.
1: Ha, kanai divatin.
0: Kanai divatin sa, gaya?
1: Ha, ya. Ha, jadi.
0: Ha, jadi.
1: Ha, iyalah. Sila itu. Ha, jadi. Amai gaul, maaf tadi. Terima kasih salamnya mai.
0: Iyo.
1: Dari gay uban. Nah, pokoknya.
0: Iyo.
1: Aziza, PR Radio Alam buat Mister Mister Naganyo. Tri Icin. Nah, batu limba. Pokoknya, pokok lain menengah suara kita berdua dekat salam. Taragak puga dari gay uban. Dalam mundak bergabung.
0: Iyo, iyo, iyo.
1: Kini go, silah.
0: Jadi
1: ketik, salam sehat, salam ke keluarga, salam badung sana, lain nama nanga, lain nama monitor. Ketik, salam indak wasabi, namun indak wasabi indala, pokoknya lain dah ketik mendanga.
0: Jadi
1: salam kesihatan untuk Kak Saleha berkelas sehat selalu mbak.
0: Amin. Doa sama untuk oke.
1: Yo kamu tamu.
0: Jadi.
1: Terima kasih banyak Kak Saleha.
0: Yo sama-sama ge. Sehat-sehat ge. Sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai alhamdulillah. Bila bakit? Ya Kak Saleha kanu. Ki abalik tangannya lepas
0: tu kalau
1: lagi dua kajian
0: iya.
1: Lahat iya lah mudah-mudahan jangan dapat kaki
0: iya.
1: Kaki mati juga
0: iya ni. Ya Allah
1: itu permintaan
0: saya
1: iya tak menyusul orang lah tiga
0: iya iya gai iya iya
1: terima kasih banyak Kak Leha
0: iya sama-sama gai
1: Bahana FM halusikan
0: oh ternun gai iya lah
1: kami teteh
0: Ayolah di sana penangan dari kita ya. Aduh gaya uban di sana ya. Lagi pulau bergabung di mana palam di malam nangko ya. Entah lagu kanai di batin. Yang penting lagi kanai ya. Kalau kanai di batin kok bapak ayo lo mah gaya. Ayolah jangan sampai lah ya. Ayolah itu marah no adinya agak 3 bulan tuh gaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iyo, aju, Mbak Aka baju
2: kini kok.
0: Lain mendingin aja.
2: Mendingin.
0: Iya, siap hujan jo. jo Mbak kini kok. Hujan tadi di bawah jo?
2: Enggak.
0: Oh, enggak. Aman. Dari sore tadi enggak ada hujan dah.
2: Enggak, malam ini hujan.
0: Oh, malam hujan. Kini kan iya, mau pada lihat hujan kami kok masih itu ya. Iyalah. Apa lagu kayak gini kok?
2: Lagunya Balabuah Buah Kepala Minan lah.
0: Balabuah Buah Kepala Minan?
2: Iya.
0: Iya tuh. Balabuah Buah.
2: Kayaknya kan beri jago.
0: Alah. Balabuah Buah. Buah Kepala Minan. Putri Sago. Banyak kok. Kama hati balabuah. Kama hati balabuahnya jo. Kepala minan cek tadi ya. Tunggu loh. Kepala minan ya. Kepala minan. Tunggu dulu. Ramun paminan. Kepala minan mamera. Kepala minan dinantikan. Basandian di kepala minan. Dina japi adik kepala minan. Janji kepala minan. Pelaminan cinta.
2: Putanya saya sedang nama gancak saya.
0: Menanti jadi menanti janji pelaminan ya. Itu cocok untuk siapa Putri Sago menunggu ya.
2: Salam salam pertama untuk sudah ada yang selalu tega.
0: Iyo sama-sama aja.
2: Iya. Atau kayak bauban. Ada pulau datuk di contoh TL ada di ada putar lariban. Ada pulau tu, kita cakap di sana masuk sangka, ada daun di pasar itu masuk sangka.
0: Iya.
2: Pulau tu, bunda dari hari kita lah.
0: Iya.
2: Aziza, kau kenal sama ibu Eli.
0: Iya.
2: Ada petiri tanya.

0: Jo Ika Tanjung, Peri Lua Biasap, Peri Buncu, Mamak Gaul, ada kali Peralam, Mak Ambo, Pak Ade, sama Bu Ude, Ukung Sian Duri, Sabo Indangnya.
1: Iya.
0: Bang Jet, Bang Cai, Bang Mesir.
1: Iya.
0: Ada pula, ini Beku di deh. Ada pula, itu di emas ada di kota tua. Hari bumi kami ni lah kena nama ni dah sabit nama tim bola ada sekarang lupa dari rumah di perumahan di mata kota kena.
1: Iya iya jadi.
0: Terima kasih banyak kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan maranca pana.
1: Kacauan aja jadi. Iyalah. Iyalah Jo. Terima kasih banyak Jo. Nah, di sana penangan di belakang aja di sana masih ditunggu ya untuk penelponan lain. Dan untuk di sana informasi sholat isya kita pada hari kini ya, jam 9 lewat 37 menit ya. Masih bisa kita menunggu, nangka menelpon, kami kirim salam, minta lagu di malam nangka. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Malam pula balik.
2: Marapalam betul cik Seleha.
1: Marapalam.
2: Lagunya kalau dipindah dan tulis rindu kita berdua.
1: Rindu kita berdua.
2: Ya.
1: Rindu.
2: Asalam mampu si mampu lah tibu di Batu Sangka. Asalam tu mampu di Sungai Puan mampu. Seleha.
1: Kita.
2: Mampu lah tibu si
1: Iya.
2: Alamak kan mampu. Kau sedang membuat ladu gini ya, sedang muka menggoreng ladu.
1: Iya,
2: ala. Ya, kita bangga Seleha berjuang udara ini. Lo pegabung ya sama siapa dia, ya Aju Mungit Kumbang Fosakwe.
1: Iya, dari siapa lagu Daus tu Rindu Kita Berdua itu tuh.
2: Tak ada suara.
1: Rindu Kita Berdua tak ada dah.
2: Tak rindu Seleha sama Jawa, Rasul.
1: Iya maksudnya Rindu Kita Berdua tadi nah.
2: Kalau tak rindu cinta berdua.
1: Rindu cinta berdua. Rindu. Judul ada semua. Rindu cinta. Rindu.
2: Tak yo batuara.
1: Cinta bermua. Cinta kak Uda, rindu. Ya tak ada yang itu dah.
2: Kalau tak tukar aja lah.
1: Ketika cinta babungo rindu.
2: Ketika cinta babungo rindu. Nanya ah. Ada bentar.
1: Oh, iya.
2: Iya babungo rindu. Memang iya pagi-pagi dah selalu nambungo. Iya merindu rindu. Okey, selesai.
1: Ketika cinta babungo rindu selah. Dari Android. Dari Android ya.
2: Terima kasih ya Seleha lah mencari lagu yang terbaik lah.
1: Yang terbaik, iya lah yang terbaik tuh. Untuk Rasi Kumbang tuh. Untuk Rasi Kumbang.
2: Kalau rindu kita buat umur, rindu tau sama ya Seleha.
1: Iya lah, jalan-jalan lah kepada yang panjang kok iya malah.
2: Salam untuk Seleha yang sedang siaran di Pak. Lalu merasa buat Seleha sekeluarga dan tak usah akan nanti Seleha bisa menyejakkan nanti kakinya ke tanah suci ya Seleha.
1: Amin.
2: Salam untuk si apa si bang Onen.
1: Iya.
2: Onen ya ayahnya pemurah hati ya Elo mana di Bali tu ngah Omir.
1: Iya.
2: Ya untuk aku di Kumariwato semoga selalu merasa jiwa aku di Kumariwato ya Seleha ya.
1: Jadi
2: Pak Bo lagi bolos-bolos ya. Untuk mama atau keluarga di semua.
1: Iya.
2: Halo Mak Bo sedang masak kau sini kau Mak Bo. Lalu makan
1: sudah. Cari lah tukang masak deh tu, masak seorang, mandi seorang, lalu seorang.
2: Ayo, aku makan seorang.
1: Iya, mota, mota lagi berdua lah kini kena, lagi tak seorang-seorang mota.
2: Kita dua sama Seleha.
1: Iya, iya, betul lah siap awak mota tu mota seorang lagi. Iya mana? Cari ah.
2: Kalau ke seorang ke sana si kapang orang. Salam bapak ibu pimpinan Radio Bahana semoga tak selalu merasa dibuat bapak ibu ya. Mami Radio Bahana ya.
1: Amin, amin, amin. lain. Iya, iya.
2: Salam juga untuk Mak Ambo sama Tako. Salam untuk Pak Ade, salam untuk Aziza, Dalia, DL, salam ulang balik untuk Radio Menis Kumbang. Salam untuk hati keluarga di Jakarta, sama kawannya. Salam untuk Hucu di Kota Tua, di Penyalayan. Salam untuk Mitra di Pinjuran Tujuh, untuk di Nurul. Nikmat sama kata napa di Padang Panjang ya. Salam untuk Putri Sago, salamnya di Bukit Komi, Sadole, Menangas, Surut, Coba Dua, Giyagi, salam tanpa kecuali. Yang lengkap kapung, lompat salam aja Reko, ya selehat ya.
1: Jadi,
2: salam juga untuk yang lapang kapung tadi, salam juga untuk yang tak bisa pagapung kapung, tapi salam juga soalnya radio banyak, fan-nya banyak banyak. Jadi, kalau tak bisa, yang pagapung sama selehat, malam kau dapet dulu salam dari kau
1: situ. Jadi, boleh di WA ya? Boleh di chat saja.
2: Rindu kita waduh.
1: Aneh, Wande. Biko diblokir deh ayang si Kumbang tuh Biko lah.
2: Kalau mau nanya ya lagunya spesial, spesial, anak mau tuh spesial.
1: Iya. Terus si Kumbang.
2: Spesial untuk Putih Sukumbang di Waslo, semoga agak selalu terima kasih sama kita nama telepon tahu, terima kasih kita lagunya untuk seseorang yang jauh di Waslo untuk di jantung hati, ya selehat.
1: Wah, ya lah bungkui bungkui.
2: Ada Radio Bana terus melaju untuk Indonesia, karena Radio Bana banyak penggemarnya. Daud Tukoyo menangkan lagu-lagunya, radionya rancak Bana. Semakinnya lagunya senang Bana, Daud menangkan di Radio Bana.
1: Ini tak gombal tuh.
2: Tak gombal kan?
1: Tak ada tisibu dah macam itu nya kan?
2: Tisibu tak ada tisibu, kopi 50,000 kau lagi.
1: Amai kot, tinggal sana nombor rekening di bawah kau ya?
2: Tinggal sate mansur.
1: Sate mak syukur sayang. Sate soleram.
2: Di pasar kia di tepi jalan kia.
1: Iya, jadi.
2: Ya terima kasih selamat bertugas oleh ayah.
1: Jadi.
2: Lagunya di dua daerah antara Batu Sangka, Padang Panjang, dan Bukit Tinggi, di dua daerah mana-mana gitu.
1: Kurang danau enggak masalah, enggak ikut anda.
2: Iya, Pak.
1: Kurang di danau, enggak ikut anda.
2: Oh, di danau enggak, jadi tadi lah.
1: Iya.
2: Salam untuk orang di Solo, Sado, di Putra Arifan. Oh iya, Putra Arifan tinggal saja.
1: Ah, itu lah.
2: Salam untuk Putra Arifan. Ah, itu siapa di sana, Wan Mister, Mister Naga.
1: Iya, itu.
2: Terima kasih. Iya, selamat udah ditunggu lagunya selesai.
1: Jadi aman.
2: Kau turun dulu yuk, kadang-kadang aja si Polga ke Pamarapik di Muaro. Jangan dulu dia selesai yang tinggal. Kau turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elok-elok di jalan yo. Elok di sana menanga ya. Dari Daus sumringah awaknya. Makin sanang hati dinya nak orang-orang modiko kan. Jadi sana pendanga nam penuh energik ya. Iyalah. Di sana masih ditunggu enggak surang atau baduo lain di sana ya, masih ditunggu di siko. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Iyalah galak-galak surang wak si Daus kobona.
3: Ayo.
1: Alah.
3: Banyak roti
1: daun. Iya. Artinya capek.
3: Alah, buat dia pul ni sama Ipin dah. Indang ulaan.
1: Indang ulaan, Wan?
3: Iya, sama Ipin.
1: Jadi.
3: Salam tu Daud. Untuk yang masuk tadi.
1: Iya.
3: Untuk Mambu tadi, Mawaul.
1: Iya.
3: Menurut Kumbang. Anak ke masuk Repo, TL.
1: Iya.
3: Petri Sagung. Anak kamu nama saya capek-capek jeleang dia dulu lagi jeleang.
1: Dindang ulaan bun?
3: Iya, undang ulaan.
1: Dindang ya.
3: Dari Mak Ipin penyanyinya.
1: Iya, santai bun. Dindang.
3: Tolong pun, tolong ulang, tolong mali.
1: Oh iya. Lai bun.
3: Ali dulan.
1: Lai bun.
3: Itu saya jeleang lah.
1: Iya, jadi bun.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
3: Lancak benar.
1: Jadi sana penangan dari bundo kita di Pitalah di sana ya. Lah ikut pulau bergabung di malam nangko di Marapalam. Yalah untuk di sana lain masih ditunggu di sana melaki kita mendengarkan suara azan ya. 9:37 ya. Ah

masih ditunggu di sana. Nang kau minta lagu berkirim salam, biko tinggal memutarkan lagu sewak dalamnya. Iyalah. Ada tadi Nala Bagabung, ada Bunda Daliar, Daus, Ajo Munir, Gaya Uban, Mai Gaul, Mak Embo ya. Alah, siapa yang kalau mau masuk di malam nangko, ditunggu, ditunggu. Ya, Aziza kayaknya mau WA saja kok. Entah Zah. Mau WA wakili kok. Halo masuknya, Le. WA. Ayolah kita terima penelpon selanjutnya di sana. Halo, assalamualaikum. Halo. Oh ya, kayaknya ada kok. Icin. Oh, Icin tadi ya. Selamat malam untuk Icin, untuk Rambukit Tinggi. Kayaknya ada sebentar.

Oh, Mai tadi lama nelpon. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni Saleh cantik. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Azizah cantik pula. Putarkan lagu Larik Sanjo versi Mina Orkestra Uni. Kalau ada lagunya, kalau tidak ada ganti saja lagunya. Sama Ankyu Jo Romi Ambilin. Kudo basi itu salam-salam untuk Nana Labaga Buang sama Kak Masuk Beko ini spesial untuk Kak Aldi dan Genjo Pak Zainal Bu Dr. Nyoman Sani di Australia. Makasih banyak Uni Bahan FM rancak bana. Yalah terima kasih banyak Labaga Buang Azizah ya. Apalah Larik Sanjo ya orkestra kita carikan dulu. Arok gamang isap ngana untung mana tinggallah kampuang yang ado yang ado iko Larik Sanjo ndak ado doh kalau hujan sebab Diza yang orkestra ko tinggallah kampung sapayung maulang sayang menahanai mata maafkan kapa baracung isap ngana untung hujan gamang isap mimpi di sesobayang mata tangga bakih cinta, bakih luka, arok-arok came. Nah, itu yang Minang Oke Sarawaknya. Azizah ni yang ma. Kalau ni hujan, ni soleh habutakan. Yelah. Yang hujan sedih. Pas bana hari hujan nak. Yelah. Di belakang Azizah di sana. Sialah ikut nambah pasan tadi ko. Azizah tadi ya. Okey. Hujan, gikuknya hujan, hati dan ibu. Iyalah, Ayah Denai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Denai dari Pitalah minta lagu Cik Saleha, judulnya Tangi di Rantau. Salam-salam untuk kesadonya. Iyalah, beko dibutakan ya. Ayah Denai, bersabar untuk lagu ini ya. Tangi di Rantau. Tangi di rantau ada salmon ya kita agihkan. Yalah di sana penangan kita putarkan dulu lagu pertama ya. Ada tunggal babeleng gua dari permintaan Mak Ambo ya. Masih bisa ya. Yalah selamat malam di sana. Selamat malam Mak Ambo untuk yang lain bersama untuk lagunya ya. Ada Aziza, Bunda Daliar, Daus, Jumunas Kumbang, Gai Uban, Amegaul, Ma Ambo. Dan untuk Ayah Denai tadi ya. Ayah basabah untuk lagunya.

Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah

0: amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: bete mui. Alah siap kok, sabenyo persiapan balik si mutiku. Kalau palaminanyo alah, untuk ke kamarnyo alah kulo. Rasanya lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo, alah ado teh. Tantu sealah, itu dalam kamar ambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di mah kote. Yeh, baseyo kiceknya lo. Ambo bali mah di toko Evanri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alex Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan.

pengorbanan serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

0: Woi, cepatlah ke pasar Padang Panjang di toko layar mas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh, semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di simpang 4 di jalan M. Safi'i, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi, harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak, mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya, disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Tetap cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke jalan M. Safi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: 103,2 Bana FM. Ya, dari Batu Sikumba yang sana ya, ada Mudi Arau ya. Lamantakan kita dari pukul 20 lewat 39 menit di studio kita di Malam Nangko di sana ya. Ya, untuk di sana lain masih ditunggu agak ampe urang penelpon di sana ya. Mudi Arau ke tadi permintaan dari ya, Pak YM ya yang ada di Selengateh di sana ya. Mudah-mudahan senang hati dikira-kira ya Pak, lah diputarkan lagunya. Ya, untuk di sana lain masih ditunggu kan, nangka meminta lagu berkirim salam, masih ditunggu. Kalau itu terima. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wanjai. Iyalah Pak, akaba malam kawan, aman wan.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Lain hujan di tampe on kini ka.
1: Sedang tarang menang.
0: Iyalah mantap rasa kopinya wan.
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah mudah-mudahan laris manis tari wan.
1: Iya.
0: Jadi dari Rika Somalia wan.
1: Yang lain dari Tisa
0: sih. Yang laki-laki ni wan ada Daniel Mastro. Ada Yeyen Karet. Ada Rian Anasti.
1: Daniel Mestro salah.
0: Daniel Mestro. Jadilah. Iyalah, salam lawan.
1: Salam bertemu dari saya ya.
0: Iya, terima kasih banyak.
1: Jadi ya, sampai orang kan ada dari Mora.
0: Iya, sampai orang. Tapi kok enggak lewat lagunya kan?
1: Iya. Enggak biar lagu ya, kalau malam mula ngecek kan. Lewat ke tiga jadinya.
0: Apa tiga jadinya? Ayolah, salam lah dulu. Terima kasih.
1: Iya.

0: saya.
1: Ya.
0: Salam sejahtera yang di Bali, nama Puteri Adeliza ya. Puteri Bungsu.
1: Ya.
0: Dari Kuala.
1: Ya.
0: Salam Kuala Lumpur saja lah.
1: Jadi. Dila.
0: Maknanya nak sapi nama cici daripada salam sana kita.
1: Jadi.
0: Lagunya lain lah ya.
1: Lain. Biar aku dibutakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan FM. Iyalah di sana pandangan dari Wan Jai ya. Juragan kopi ya, kopinya lama banai di sana ya. Ini sana pandangan di belakang Wan Jai masih diterima untuk penelpon yang lain, agak batik orang lain di sana ya. Iyalah. Ditunggu si yang lain yang kau minta lagu bakirim salam bakirim pasan. Ayolah. Kita cuba penelpon selanjutnya kau nak. Kau malam gini kau. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Pak deh.
2: Wanjai.
1: Ke Pak D nak Wanjai lah tutuknya teleponnya. Alah lapainya Wanjai tu. Wah, kadi kabean kakinya. Cik kakinya. Acilah dia Pak D. Alah. Baru pulang Pak D ke?
2: Baru pulang ya. Cabik di dalam tu.
1: Cabik di dalam mana pelam waktu ni? Pak D.
2: Malam tak mati makan
1: tak. Awak pilihan yang mani beko untuk Pak D. Iyalah.
2: Kalau untuk kuliah.
1: Ikut lagu dek cabik di dalam tu tak tambah asamnya rasanya. Cabik di dalam ke?
2: Dek suka yang malam tu cabik di dalam.
1: Cabik di dalam. Ya kayaknya lagu ko nan hilang mah Pak D. Ana lain. Iya. Nah lain apa Pak De?
2: Kincir tuo.
1: Ratok kincir tuo ya Pak De ya? Yang kincir tuonya ada juga atau ratok kincir tuo yang mana Pak De?
2: Ini sesuatu yang kita.
1: Ratok.
2: Iya.
1: Jadi. Pilih sana yang rancak. Jadi. Salam lah dulu.
2: Salam kita yang mau bilang kita mau cerita.
1: Iyo, terima kasih. Iyo. Budi lah di situ tu.
3: Kawan Mister.
1: Lah di situ Budi.
3: Kejualan.
1: Iyo.
3: Oh, Aziza. Oh, Ani.
1: Iyo.
3: Rosa.
1: Selamat. Iya.
3: Amagawu.
1: PL. Iya.
3: Mariwi.
1: Iya.
3: Pincu di kota tu.
1: Iya.
3: Maikam. Ada mana nak suruh kedua tapi salam dari Pak D.
1: Jadi Pak D.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
3: Lancar.
1: Iyalah, terima kasih banyak Pak D. Ikut pulau bergabung di sana ya. Iyalah di sana pandangan di belakangnya Pak D masih ditunggu di sana. Nan kami tak lagu berkirim salam ya. Bakirim pasan. Yalah di belakang Pak D di sana. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Saleha?
1: Alhamdulillah. Bang Finai apa kabarnya?
4: Sama. Ya, hujan dari situ ya Saleha.
1: Hujan tadi hujannya Bang, kini ndak lah. Ndak hujan itu.
4: Kali ndak hujan itu ya. Ya, aman ke Saleha.
1: Iya man. Lagu apa kini kau?
4: Oh, minta lagu gini Saleha ya. Kau bakat tu singkit tu pintu air Saleha ya.
1: Kau yang cantik.

0: 对，
1: 呀，啊，谢谢狼哥，那就是
0: 累累，
1: 谢谢狼哥，
0: 累，三三三，
1: 啊，三三三，三三三，三三三，三三三，三三三，三三三，嗯，都现在到了谁啊？
0: Pak De.
1: Pak De, ya saya suruh Pak De. Atau Wan De.
0: Ya.
1: Siapa? Putri Sagu, Rosa, Mama Gawi.
0: Ya.
1: Putra Anye, Dai Uban, Ayah Dentai. Guru TL.
0: Ya.
1: Pak O. Ini Dekar. Saya aku kandung.
0: Jadi-jadi.
1: Jadi-jadi.
0: Iyalah. Oke, Bang.
1: Ayo, Saleha.
0: Yuk, makasih banyak.
1: Assalamualaikum, Saleha.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Saleha.
0: Waalaikumsalam, Saleha. Ban FM.
1: Rancak, Banar.
0: Di sana pandangan dari Bang Pinai di sana ya. Naik pulau bergabung di malam nangko di sana. Ya kok bisa seorang orang lain di sana bak aja lah. Biar diputarkan lagunya. Kalau ndak ada ya cuman bertiga itu salah nak. Iyalah terima kasih banyak Nana lah bergabung di malam nangko di sana ya. Ada Ma'ambo pembuka pintu kita tadi, ada Mai Gaul, ada Gai Uban, ada Jo Munir, Daus di Batu Sangka, Bunda Dahlia di Pitalah ya. Azizah yang ada naik, Wanjai, Pak D, Bang Finai. Ayolah, terima kasih banyak atas atensi di sana di malam nangko. Insya Allah kita bisa bawa balik isu di sana ya. Di frekuensi yang sama, di acara yang berbeda. Bisa ada bahana berpantun ya. Jadi untuk di sana dan nyoba pantun, silahkan ikut di besok ya. Dari pukul 19 sampai pukul 21.10. Ada ni Saleha besok balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta lagu malam nangko Kak Saleha cantik. Wah, apa sobok si Alun. Request lagu Ayo Manda pilih judul sama seka. Yang penting bergoyang ada lagi di. Salam-salam untuk keluarga, semoga sehat. Salam-salam untuk ortu, salam spesial untuk suami dan anak. Terima kasih Bana FM merancak Bana. Itu dari si Bule, kok dari Rika. Kak Saleha jangan lupa lagu kami yo. Dari si Akini kok. Pengirimnya tak ada doa, tak lagu. Oh iya, Mama Bule Rika ya. Rika di Busu, Mama si Bule. Iya kak, beko kak putan lagunya ya. Yang bergoyang geceknya di sana ya. Dari Amanda. Iyalah, beko kita putarkan. Ya lanjut di sana ya. Terima kasih banyak atas atensi di sana. Alamak gabung di malam angko. Mohon maaf. Kok ada salah-salah kata dan tidak pas ditampeknya ya. Amo Saleha pamit dulu di ajang nangko. Insya Allah bisa. Kalau ibu mau panjang, saki murah. Dan tidak ada hambatan, kita bisa bawa balik di bahana bepantun. Siapkan pantun-pantun rancaknya di sana ya. Ayolah, kita dengarkan ada Obulan, ada Ratuk Kincir Tuo, Sireh Langkok, dan Amanda Beko ya. Ayolah, di sana pandangan.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention. You are listening to Bahan FM now. 100.1 FM.

0: Bunda. Senyum-senyum sendiri. Bahagia banget nih kayaknya. Lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya?
1: Ya iya dong. Kan ini emang bahagia. Bahana nostalgia. Sekarang udah ada lagi di 100,2 Ban FM. Mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an? Semuanya ada. Langsung telepon aja ke Bahana FM. Dan ingat, bahagia, bahana nostalgia. Setiap hari Rabu malam, dari jam 9 sampai jam 11 malam.
0: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM, Rancak Bana. Ingat, bahagia, bahana nostalgia.

0: Kota Panjang kembali menerima penghargaan Kota Cerdas Indonesia atau RKCI.
1: Badan Amal Zakat Nasional atau Basnas Kota Padang Panjang menyerahkan bantuan zakat tahap akhir.
2: Kota Padang Panjang ini menggelar pekan olahraga kota sebagai ajang persiapan bagi atlet.
3: Tapi realisasi PBB P2 yang masih di bawah target, Wakil Wali Kota Padang Panjang meminta agar sosialisasi terkait wajib pajak bumi dan bangunan.
4: Festival film dan pertelevisian Sweetbana Pemko Padang Panjang berencana untuk melibatkan isi Kota Padang Panjang.
5: Disiarkan langsung dari Studio 4 Bahana FM Padang Panjang. Anda sedang mendengarkan Bahana Informasi. Informasi teraktual disajikan hanya untuk Anda. Setiap hari Senin sampai dengan Kamis dan juga hari Sabtu jam 12 waktu Indonesia Bahana.
6: Bangun, katanya mau tidur. Tidur, katanya mau bangun.
7: Sobat Bahana, morning jadi good mood because

0: Hey, jago pagi beres bos. Bisa request lagu by SMS. So stay tuned.
1: Jago pagi only on Bahan FM.
2: Assalamualaikum di awal kata, selamat bertemu, selamat bersua, kadang ketat tua je muda, pemudi serata pemuda, ada lingkuang sambah kesadanya. Balam lalu barabah mandi, bungo sitawa di susuni. Salam lalu sambah kembali, abarang ya gawa minta diampuni. Si abu berkabau banyak, bagu balo ke Tanjung Medan, ke pulang harilah senja. Beribu maaf kami pinta usana, cerita bergarah kami sampaikan untuk menghibur sanak di saudara. Bersua kita balik, balain rono, balain rupa, balain pula bentuk orangnya. Sungguh aku meralih, tempatnya di sini juga.

0: Tapi insut saja sekitar, amari saja kita dengarkan.
1: Bayi kapasa membali sapu.
2: Sapu di Bali untuk dikepo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iko ambo mak lepo.
1: Adiak lalu ambo sapu.
2: Adiak kame tau sopan jo santun.
1: Untuk dan sana jangan sampai lupa.
2: Ado kartun kirim parang pantun.
1: Ah itu saja di sana. Nan kaba pantun jangan lupa bergabung di SMS.
4: Bahana FM Rancak Bana.

0: Eh, capek lah. Ayah lantai lah ikwa.
1: Yo ya, helm ibit mah ya.
0: Eh, ndak usah selah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ibit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang selah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention.
3: You are listening to Bahan FM now.

103,2 Bon FM. Selamat malam Sobat Bahanan. Di serangkaian lagu-lagu bernuansa nostalgia kita hadirkan buat Sobat Bahanan di malam ini ya. Iya, dari jam 21 sampai jam 23 di malam ini Sobat Bahanan ya. Dan kami ingatkan kembali buat Sobat Bahanan untuk memeriksa lagi keamanan rumah kita ya. Begitu jendela, pintu, kamar ya, terus juga lampu, AC, air, PDAM yang butuh pengeluaran-pengeluaran yang harus dikeluarkan tentunya ya Sobat Bahana ya. Jadi harus berhemat, baik itu air, lampu, dan juga kompor ya Sobat Bahana ya. Ya harus diingat lagi, dijaga lagi kewaspadaannya buat yang mau bersiap-siap untuk tidur ya. Diperiksa lagi. Dan juga buat sobat-sobat yang udah beristirahat ya, semoga istirahatnya dengan tenang dan esok bisa kembali dengan energi yang baru lagi ya Sobat Bahana ya. Ya, dengan kesehatan yang luar biasa tentunya. Ya, masih di serangkaian lagu-lagu bernuansa era 70-an dan 80-an kita hadirkan buat Sobat Bahana. Ada Woman in Love dengan Barbara Streisand ya, spesial buat Sobat Bahana yang suka sekali sama lagu-lagu dari mancanegara kita hadirkan di malam ini. Ya, selamat malam buat semuanya.

0: Don Seven.
1: Lewat radio, aku sembahkan.
0: Iya jelas bukan dong, radio yang ini nih.
2: Radio Road on Air memberikan kamu informasi tentang tempat-tempat wisata yang menarik dikunjungi. Radio Road on Air setiap minggu jam 1 siang hanya di 100,2 Bahan FM Rancak Banang. Radio Road on Air.
3: Tugas? Udah.
4: Badan udah seger nih habis mandi.
5: Masak dan beresin rumah udah juga.
3: Tapi
5: kayaknya
4: ada yang kurang.
6: What is that?
5: Ya iyalah ada yang kurang. Sobat Bahana kan belum dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana. Di sini ada obrolan ringan yang so special, so friendly. Dengerin Sosial OB dari Senin sampai Kamis jam 4 sore. Sore Sobat Bahana jadi komplit kalau dengerin Sosial OB, sore spesial bersama orang Bahana.

100,2 Bone FM. Ya, Sobat Bahana, kita beransur-ansur untuk kembali tempat peristirahatan kita. Ya, Sobat Bahana, kasurnya, bantalnya. Ya, bersiap-siap buat semuanya, Sobat Bahana, untuk kita beristirahat kembali ya. Dan kita berharap besok masih bisa kita nikmati bersama orang-orang tersayang kita tentunya. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Dari pagi kita open sampai kita close di malam ini ya. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya buat Sobat Bahana. Mudah-mudahan apa yang kita sudah hadirkan dari pagi sampai malam ini ya dapat memberikan keceriaan, ketenangan, dan kenyamanan telinga Sobat Bahana, dan bisa memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi tentunya. Ya, kami dari Alkru yang bertugas, Sandra dan juga Pak Praja dan juga pimpinan dan redaksi kita buat semuanya, Sobat Bahana mohon pamit undur diri. Jumpa lagi esok di frekuensi yang sama tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: Ntar dulu, bahasa Inggrisnya ya?
1: Gak tau.
0: Good night.
1: Oh iya, pintar.
0: Oh iya.
2: Di sini, stasiun terkemuka LM Pahanara Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.